0: Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima bedal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim UAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim UAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim UAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi. Ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim UAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim UAS berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji pada jemaah

0: haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
1: Untuk yang datang di KS01, ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
0: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
3: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
6: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
7: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
8: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
7: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
9: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
7: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
10: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
11: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
12: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat pagi untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar lewat Sumenep pagi ini, kita bahas tentang menakar efektivitas program MBG dalam penurunan stunting. Di Sumenep Penyapa nanti hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda untuk bahas tuntas. Akan ada nutrisionis Puskesmas Ganding Sumenep, Imam Suyuti. Kemudian juga akan hadir Camat Kaliangat Sumenep, Hakiki Maulana Firmansyah. Program Makan Bergizi Gratis, MBG, pendengar, ini dinilai memiliki potensi besar ya sebagai pengungkit percepatan penurunan stunting. Namun, efektivitasnya dalam pencegahan jangka panjang masih juga memerlukan evaluasi dan perbaikan. Agar efektif secara optimal, pendengar, implementasi di lapangan harus menyasar akar masalah utama stunting, termasuk juga melibatkan pengawasan ketat. Nah, tantangan program MBG dalam penurunan stunting, salah satunya ketika menjadi pemenuhan nutrisi harian ya. Memang program ini juga turut berkontribusi dalam menambah asupan gizi harian anak usia sekolah dan balita, yang ini tentu berfungsi untuk memperbaiki status gizi dan mempercepat penurunan angka nutrisi. Ketika menyasarnya juga untuk ibu hamil, menyusui, dan balita atau 3B, keterlibatan kelompok rentan 3B ini juga sangat strategis, mengingat asupan gizi sejak awal kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan HPK ini adalah kunci utama pencegahan stunting. Sehingga langkah pemeriksaan berkala untuk penerima manfaat seperti pemantauan tinggi dan berat badan ini sangat membantu untuk memetakan data efektivitas program secara by name by address. Namun mendengar, ketika banyak dampak positif yang dirasakan terhadap gizi dan pertumbuhan dengan adanya MBG ini, tapi juga perlu dikritisi ya, karena banyak tantangan nih untuk urusan stunting, karena tidak serta-merta hanya di pemenuhan gizi secara MBG begitu, karena kebutuhan protein, menurut studi dari ahli gizi, standar makanan MBG idealnya menyumbang minimal 1/3 dari kebutuhan gizi harian anak dengan porsi protein hewani yang memadai sebagai faktor penentu pertumbuhan utama. Tantangan lainnya tentang pengawasan juga, karena sejumlah evaluasi menyoroti masih kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan. Variasi standar gizi antar wilayah ini juga berpotensi membuat distribusi gizi menjadi tidak merata. Stunting ini tidak hanya disebabkan oleh asupan makan, tetapi juga faktor lingkungan, kesehatan, yakni tentang sanitasi yang buruk, infeksi berulang, serta pola asuh. Sehingga program MBG harus berjalan selaras dengan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat Kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: 105,8 FMRI Sampang Purus 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini dalam program Sampang Menyapa. Pendengar, pada kesempatan hari ini kita kembali hadir dalam program Dialog Interaktif Sampang Menyapa yang membahas isu strategis di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Sampang. Topik yang akan kita angkat kali ini cukup krusial, bisa dibilang sangat penting, yaitu mengenai kesiapan lulusan SMA dan juga SMK dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang dalam dan semakin kompetitif. Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transformasi industri, serta tuntutan keterampilan kerja yang semakin tinggi, dunia pendidikan dituntut untuk mampu menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan, karakter, dan juga daya saing yang kuat. Kabupaten Sampang sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur tentu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di jenjang SMA dan juga SMK. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibahas bersama, mulai dari kesesuaian kompetensi lulusan, akses pelatihan kerja, hingga keterhubungan antara sekolah dengan dunia industri. Mendengar, untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut pada dialog kali ini, kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang bersama dengan Bapak Mas Udi Hadiwijaya, SPD. Bersama beliau kita akan mengupas secara lebih mendalam tentang sejauh mana kesiapan lulusan SMA dan juga SMK di Sampang dalam menghadapi dunia kerja, serta langkah-langkah apa yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Mendengar, di penghujung telepon kami telah terhubung dengan Bapak Mas Udi Hadiwijaya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Mas Udi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan saya Tohir yang memandu dialog interaktif pada kesempatan pagi ini, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi Pak Mas Udi. Oke, Pak Mas Udi, bagaimana Bapak melihat kondisi terkini kesiapan lulusan SMA ataupun SMK di Kabupaten Sampang dalam menghadapi dunia kerja?
1: Ya, kita memang akhir ini kita terus berupaya bagaimana siswa-siswi kita yang sejumlah sekitar 6.400 orang ini yang sudah akan melanjutkan ataupun siap kerja, ini sudah kita persiapkan gitu Mas. Jadi dari berbagai macam keahlian yang sudah ditempuh oleh anak-anak kita, diharapkan nanti bisa diserap oleh dunia kerja begitu.
0: Oke Pak Mas Odi, apakah menurut pandangan Bapak lulusan SMA atau SMK Sampang saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja?
1: Kalau saya melihat dari jurusan-jurusan yang ada, seperti ada jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, ini saya yakin banyak yang sudah sesuai begitu. Banyak sudah sesuai. Seperti pengolahan pertanian, apa itu kan sudah bisa untuk bekerja. Karena memang di wilayah saya itu kan ada dua kelembagaan gitu ya, SMA dan SMK. Nah, kalau yang SMK ini memang dibentuk bagaimana lulusannya siap kerja. Begitu, Mas.
0: Oke. Apa yang menjadi indikator utama dalam yang digunakan untuk menilai kesiapan lulusan SMA atau SMK di wilayah Sampang, Pak?
1: Karena begini, setiap SMK itu harus berupaya memberikan sertifikat kepada siswa yang sudah lulus. Ini bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri. Dan setiap sekolah itu harus mengadakan MOU dengan dunia usaha ataupun dunia industri, bagaimana anak-anak itu nantinya bisa ditampung bekerja di dunia usaha, dunia industri yang sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut. Gitu, Mas.
0: Oke, apa yang menjadi tantangan terbesar yang bakal dihadapi SMA ataupun SMK di Sampang dalam mencetak lulusan yang siap kerja?
1: Sebenarnya yang tantangan yang paling berat itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak tersebut tidak harus bekerja di Sampang, begitu. Ini yang membuat kita kadang-kadang banyak anak yang sudah lulus dari SMK ataupun SMA itu ada yang tidak diperbolehkan untuk bekerja keluar itu. Ini tantangannya. Sebenarnya banyak sekali dunia kerja itu yang membutuhkan siswa-siswi seperti tenaga kerja untuk luar negeri. Karena kita kan juga ada jurusan-jurusan yang bisa di bekerja di luar, ya, di luar seperti kefarmasian ataupun yang lain. Itu memang kendalanya adalah tidak diperkenankan, ya, karena memang banyak sekali yang di luar negeri itu yang butuh tenaga kerja banyak itu, seperti di Korea, di Jepang dan segalanya itu. Nah, ini tidak familiar di Sampang gitu, terutama kepada orang tua. Ini yang sekarang kita terus berupaya melakukan advokasi kepada orang tua melalui sekolah gitu.
0: Oke. Berarti tantangan utamanya adalah dari faktor intern keluarga yang tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk bekerja ke luar daerah Sampang. Tapi kan di Sampang identik dengan perantau, Pak.
1: Iya, tapi yang butuh tenaga kerja kan banyak di daerah Korea, Jepang, kan begitu. Nah, kalau di daerah kita ini rata-rata cuma hanya di Arab Saudi dan Malaysia gitu, itu saja ya. Jadi persentasenya sangat sangat minim begitu.
0: Oke. Apakah masih ada kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia industri di seputaran Sampang ataupun di Jawa Timur, Pak?
1: Kalau dari lulusan sekitar 6.400. Kalau kita tracer itu tidak seberapa lah yang diserap oleh dunia kerja di daerah Sampang gitu. Karena kita akan melakukan tracer study itu kepada siswa-siswanya sudah lulus, Mas. Memang kadang-kadang kita sangat-sangat intens untuk melakukan tracer itu sejauh mana tingkat penyerapan dari dunia kerja, begitu.
0: Oke. Sebelum kita berbicara ke ketenaga kerjaan untuk yang di luar negeri, kita mencoba yang berada di dalam negeri, terutama untuk menumbuhkan industri dan juga perekonomian di Sampang khususnya, ataupun di Jawa Timur, ataupun intinya dalam negeri. Sejauh ini, apa sih yang menjadi kendala? Apakah fasilitas praktek mempengaruhi juga kualitas lulusan SMK untuk diterima di industri dalam negeri?
1: Kalau saya melihat di sekolah-sekolah yang langsung datang itu sampai mendatangkan dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti Yamaha, seperti apa. Kalau saya tanya kepada yang dari perusahaan itu, sebenarnya ya banyak yang layak begitu. Jadi karena memang ada standarnya kan gitu mas, ada standarnya. Jadi standar kerja itu kan ada. Karena kalau yang di SMK itu memang sangat dibutuhkan kerjasama seperti itu. Karena ini harus disesuaikan dengan bakat dan minat anak tersebut. Sehingga sekolah SMK itu ya harus memang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Nah kalau saya tanya, ya Sampang itu tidak kekurangan tenaga kerja yang ahli begitu ya. Namun sekarang dilemanya itu ya memang untuk keluar-keluar daerah ini, yang daerah tengah itu memang agak sulit yang bisa bekerja sesuai dengan keahliannya begitu.
0: Oke, intinya kalau lulusan SMK itu sudah bisa memenuhi standar untuk bekerja di dalam negeri.
1: Iya.
0: Yang jadi tantangan adalah yang untuk SMA ya Pak?
1: Ya, untuk SMA ini memang tujuannya itu kan memang untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kan begitu. Namun ada langkah-langkah strategis yang sudah diperbuatlah oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu dengan adanya program double track. Nah, double track ini artinya ya diberikan keahlian-keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya.
0: Oke, berarti perusahaan lokal yang ada di Sampang ini sudah cukup terlibat dalam proses pendidikan di SMK, terutama SMK nih ya Pak?
1: Iya. Ya haruslah, kalau tidak ikut terlibat nanti kan juga terkait dengan praktek ya lapangan, kan akan ada istilahnya siswa itu kan banyak pengeluaran lah kalau di luar kota. Kalau bisa dimungkinkan bisa praktek lapangan itu di dalam kota kan begitu. Ya, jadi otomatis banyak yang terlibat di dunia usaha yang ada di Sampang itu.
0: Ini saya dengar ada semacam program Link and Match. Mungkin ya, bisa sedikit dijelaskan apa itu, Pak?
1: Ya, program Link and Match ini kan bagaimana memadukan jurusan-jurusan yang ada di sekolah itu dengan dunia usaha dan dunia industri gitu. Makanya banyak tidak semua sekolah itu asal-asalan memberikan pendirian jurusan-jurusan tertentu. Jadi Link and Meet ini biar bagaimana ada kerjasama tadi mas, MOU dengan perusahaan-perusahaan atau dunia industri. Nah, sehingga berpadu gitu antara sekolah dengan dunia kerja, sehingga nanti keluarannya itu bisa diserap gitu, diserap langsung oleh dunia usaha maupun dunia industri, karena sudah ada ikatan gitu antara sekolah dengan dunia usaha maupun dunia industri.
0: Oke, sampai sejauh ini bagaimana penerapan strategi program Link and Match di Sampang sendiri, Pak?
1: Ya, ini kan memang program ya, program dari bidang SMK yang memang harus kita kawal. Jadi bagaimana harus sekolah itu berupaya, harus ya. Memang saya lihat kemarin-kemarin udah melakukan gitu ya. Dengan perusahaan-perusahaan seperti Yamaha, seperti SMK Jernih, apa itu sudah melakukan gitu. Jadi kita kawal program itu biar berjalan dengan baik, karena apabila tidak ada perpaduan ya dengan dunia usaha, ya kan sia-sia kan. Untuk SMK begitu, sehingga untuk mengisi kekosongan dunia kerja itu nanti kita tidak mempersiapkan itu, karena memang saling ketergantungan kan antara dunia usaha atau dunia industri itu dengan sekolah-sekolah, terutama yang sekolah menengah kejuruan yang memang nanti arahnya itu ke sana itu.
0: Oke. Tentunya perusahaan atau dunia industri ini terlibat langsung dalam penyusunan program studi. Bagaimana dengan kesiapan para guru dalam menghadapi hal-hal semacam ini, Pak?
1: Kan ada juga guru yang ikut pelatihan-pelatihan di perusahaan tersebut. Karena kan seperti dunia motor kan tidak apa ya, misalnya gurunya lulusan tahun 90-an ya, atau 2000-an. Nah, sedangkan motornya baru keluar kan beda. Nah, itu kan memang ada pelatihan-pelatihan yang sehingga ada penyesuaian gitu kan. Ada penyesuaian dengan yang terbaru gitu, sehingga anak praktek itu bisa mengaplikasikan gitu. Itu salah satu contoh ya itu.
0: Apakah ini bentuk peningkatan kompetensi guru juga?
1: Iya, betul Mas. Karena guru kan tidak stagnan kan, guru harus terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Begitu.
0: Termasuk juga penerapan kurikulum yang harus disesuaikan dengan dunia kerja juga, Pak?
1: Iya, betul. Jadi tidak stagnan gitu ya. Karena memang fleksibel lah, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kekinian kan begitu.
0: Oke. Bagaimana Bapak sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Kabupaten Sampang ini memberikan arahan, pantauan ataupun pengawasan dalam menjalankan program ini?
1: Iyalah, terus. Kita kan juga memiliki pengawas pendamping ya di setiap sekolah yang selalu mengawasi program-program yang dijalankan oleh sekolah tersebut. Juga kita memiliki kasih-kasih yang bisa mengadakan pembinaan-pembinaan langsung secara administrasi dan begitu. Jadi kita pantau terus Mas, karena tugas kita memang memantau dan memastikan program pemerintah itu berjalan dengan baik.
0: Oke, apakah juga Bapak memantau para siswa yang lagi magang di suatu industri ataupun suatu lembaga, bahwa kerja mereka itu memang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan atau hanya sekedar formalitas saja, Pak?
1: Kalau magang itu kan ada namanya guru pendampingnya. Jadi berkala kan harus dipantau juga kekurangannya apa. Kan begitu antara tempat magang dengan yang menempatkan magang. Kan sudah ada MOU lah dengan sekolah. Jadi tidak asal apa magang selesai gitu, tidak. Jadi ada evaluasi kan, magang itu 3 bulan, nanti dievaluasi kalau match itu atau itu bisa diperpanjang sampai 6 bulan kan begitu Mas. Jadi tidak asal diletakkan ditinggal.
0: Ditinggal dipasrahkan kepada tuan rumah.
1: kan saya makanya menyampaikan saat ini ya. Ini beban yang harus ditanggung oleh sekolah. beban untuk pengawasan anak-anak yang ada di Malang, apalagi di luar kota. Gitu ya. Kalau yang di dalam kota kan masih standar lah pemantauannya kan begitu. Kalau di luar kota itu ya memang harus seperti ada di Surabaya kan ada itu yang magang di Surabaya.
0: Oke, tadi juga sempat disinggung tentang kesiapan kerja itu beda jauh antara anak SMA dengan anak SMK. Mungkin Bapak ya, bisa sedikit ya. Memberikan gambaran, Pak?
1: Ya, karena kalau di SMK kan 70% udah mengarah ke praktek kerja. Mm-mm. Ya, 30%-nya kan teori yang gitu. Mm-mm. Nah, terbalik dengan yang SMA. SMA itu memang teori yang paling banyak karena untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Nanti arahnya itu di perguruan tinggi itu yang akan memetakan kemana anak tersebut. Nah, namun karena ke perguruan tinggi itu tidak semua yang bisa ke sana ya, akhirnya ada program namanya double track. Nah, memberikan keterampilan tambahan bagi siswa-siswi SMA yang sederhana yang bisa nanti menunjang untuk membuka usaha sendiri sambil melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu upayanya. Jadi memang beda antara SMA dengan SMK.
0: Oke, kalau di SMK sudah jelas menggunakan PKL, magang, ataupun kerjasama dengan dunia industri. Kalau di SMA menggunakan sistem double track.
1: Iya, double track tambahan saja bagi yang mau. Gitu.
0: Ini bentuknya apa masuk dalam studi pembelajaran atau semacam ekstrakurikuler?
1: Iya, seperti ekstrakurikuler kalau yang di SMA. Kan tidak semua juga ikut, Mas. Sesuai dengan keinginan juga, begitu. Jadi tidak diwajibkan bagi sekolah tersebut. Namun diupayakan memberikan pelatihan double track tadi. Bisa bekerja sama dengan SMK dan begitu kan bisa.
0: Jadi bisa dalam
1: bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sama lah.
0: Oke. Dalam satu sekolah tidak semua siswa mengikuti hal tersebut. Berarti tidak semua SMA di Sampang melaksanakan program double track itu, Pak?
1: Iya, betul. Tidak semua SMA. Tidak semua SMA. Ada beberapa SMA yang memiliki double track. Seperti di SMA 1 Ketapang, gitu ya, di SMA 3 Sampang. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki. Karena tidak. Memang tergantung kepada sekolahnya kan.
0: Oke. Tadi juga Bapak sempat bilang dari 6.000 lebih siswa lulusan tahun ini ya, Pak.
1: Iya.
0: SMA 6400, SMK
1: 6.000 kalau enggak salah ya 6.443 kalau enggak salah.
0: 6.443 lulusan ya. SMA dan juga SMK di Sampang tahun 2026.
1: 26. SMA SMK ini ya.
0: SMA baik, SMK kan belum yang perguruan tinggi lulus tahun ini.
1: Ya kita berupaya bagaimana ya memberikan penguatan-penguatan mental bagi anak-anak begitu kalau saat ini memang pertarungan untuk dunia kerja itu memang sangat berat. Maka senyampang masih sekolah di SMK, bagaimana belajar biar kompetensi, biar memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja saat ini.
0: Oke, Pak. Sekarang 6.000 lebih. Mengevaluasi tahun 2025 nih, Pak. Apakah jumlahnya juga mirip-mirip atau?
1: Hampir sama. 6.000 lebih juga.
0: 6.000 lebih juga. Bagaimana Bapak menilai, mungkin Bapak juga sedikit memantau atau mengevaluasi, lulusan tahun kemarin berapa persen yang sudah bekerja, yang sudah memiliki usaha, ataupun yang bekerja kuliah? Mungkin Bapak bisa memantau atau mengevaluasi hal tahun kemarin?
1: Ya. kita kan ada program treasure study ya, atau treasure kerja gitu. Jadi sekolah-sekolah itu memantau alumninya kemana, kemana setelah lulus, nah, itu dipantau. Dan ini apa kelemahan kita di Sampang induk treasure ini lambat gitu ya, lambat. Karena dari 6.000 itu kemarin kita treasure itu masih belum sampai 500 yang kita treasure kemana arahnya itu. Jadi tidak laporan gitu loh masuk ke sekolah. Jadi kebanyakan kuliah, ya kebanyakan kuliah baik negeri maupun swasta. Itu ya hampir sekitar berapa ya, nggak sampai 20% lah yang kuliah itu.
0: Yang kuliah nggak nyampe 20%.
1: yang kita treasure loh ya. Yang kita treasure ini yang daftar apa, yang laporkan gitu.
0: Yang minta surat keterangan ke sekolah-sekolah.
1: Ya, artinya langsung ke anak itu, langsung ke anak kan, anak kan ada komunitasnya gitu ya.
0: Biasanya kan minta legalisir mungkin Pak.
1: Gimana?
0: Biasanya kan ada yang minta legalisir.
1: Iya, biasanya begitu ya. Itu treasure-nya itu nggak maksimal, Bu Sampang ini masih belum maksimal. Tapi ketika tetap tidak putus asa, tetap kita treasure dan memastikan bahwa anak itu, terutama yang SMK itu, sudah bisa diserap oleh dunia kerja ini. Karena kalau tidak diserap dunia kerja kan gagal lah.
0: Iya,
1: pendidikan di situ.
0: Oke, sejauh ini dari program treasure yang sampean tadi ungkap, untuk yang magang-magang di perusahaan yang telah kerjasama dengan SMK, apakah terserap ya semuanya, Pak?
1: Ya, kalau saya lihat treasure-nya, ini enggak begitu signifikan ya. Ya, kalau dikatakan itu masih jauh dari harapan kita. Itu persentasenya kecil.
0: Persentasenya kecil ya, Pak?
1: Iya.
0: Kalau ke
1: ini tapi lumayan lah daripada tidak ada.
0: Benar-benar Pak. Benar, daripada tidak ada lumayan sebagai testimoni ya.
1: Iya, tapi kami tetap berupaya menyiapkan dunia kerja. Makanya penciptaan kerja ini yang penting, kewirausahaan anak-anak ini yang juga sangat penting. Begitu.
0: Oke, yang pasti dunia nyata dengan kebutuhan berbagai macam dituntut orang untuk berpenghasilan.
1: Iya.
0: Sekalipun itu kalau SMK ataupun kalau SMA pergi merantau jadi jaga warung gula yang lagi.
1: Lah itu yang tidak mau di treasure gitu. Yang kadang-kadang malu mengatakan kerjanya di mana. Tapi kalau yang kerja di perusahaan yang apa ya, yang ada nama gitu ya, itu ya langsung laporan gitu. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga banyak yang bekerja di luar kompeten apa di luar kemampuannya apa namanya,
0: di luar keilmuannya ya Pak.
1: Ya di luar keahliannya itu kan banyak juga.
0: Ya. Oke, yang tentunya masih terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, program-program ya, pemerintah yang langsung menyentuh kepada generasi muda kita, bagaimana terutama yang berbentuk karakter siap juang, Pak.
1: Oke. Kan begini ya, barusan kan sudah ada pelepasan sekitar 3.000 tenaga kerja dari SMK ya ke luar negeri. Sampang tidak ada.
0: Sampang nggak masuk ya?
1: Nggak masuk.
0: Itu faktor-faktor. Oke, Pak.
1: Karena memang yang di luar negerinya itu kan Korea, Jerman, Prancis, Jepang. Nah ini memang tidak familiar kan di daerah Sampang.
0: Atau memang keahliannya tidak masuk dalam kompetisi tersebut, Pak?
1: Ya, memang kan ada tesnya, tapi tapi kan melihat tidak ada sama sekali, berarti kan juga kita sering bertanya karena tidak diberi, tidak di, apa ya, ya tidak direstui gitu oleh orang tua gitu. Saya kan pernah tanya, lu kenapa kok nggak daftar ke prasekolahnya itu? Ada sebenarnya, cuma orang tuanya tidak mengizinkan kalau di Korea ataupun di Jepang itu.
0: Kalau keahliannya ada ya, Pak, yang berpotensi ke arah sana ada.
1: Iya, jadi ada beberapa yang memang kan nanti kalau misalnya itu kan ada apa namanya, keahlian berbahasa ya, nanti di sekitar 6 bulan atau ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan itu. Itu. Tapi kan tidak ada masalah nanti untuk pembuktian itu.
0: Okay.
1: Bahwa sekarang banyak prospek yang cerah di luar negeri.
0: Oke. Di penghujung perbincangan ini, Pak, mungkin ada pesan, harapan, himbauan untuk adik-adik kita, siswa SMA atau SMK di Sampang, agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan dunia nyata di lapangan, Pak.
1: Ya, kalau saya tetap ada harapan bahwa siswa-siswi, khususnya Sampang, akan menjadi duta-duta kerja di berbagai macam perusahaan ataupun dunia industri yang lain, yang nantinya akan kembali lagi ke Sampang untuk memajukan Sampang. Karena itu saya minta kepada siswa-siswi agar belajar terus, mengasah kompetensi yang sudah dipilih, dan bagi yang SMA terus belajar, banyak jalan untuk bisa majukan ke perguruan tinggi agar lebih lebih tertata masa depan nanti yang lebih baik. Karena itu saya juga memesan kepada semua lembaga sekolah, baik SMA dan SMK, untuk membina, untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran karakter kepada siswa-siswi agar punya karakter belajar, karakter persiapan untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan, dan juga kepada orang tua untuk bisa memberikan dorongan-dorongan atau motivasi kepada putra-putrinya agar terus mengembangkan dirinya untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi harapan kita bersama. Begitu, Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Mas Odi atas waktunya di pagi ini dalam perbincangan Sampang Menyapa Pagi, dan semoga usaha, kerja keras, dan juga apa yang telah Bapak Mas Odi perjuangkan untuk anak-anak di Kabupaten Sampang akan menjadi hal yang barokah dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang. Oke, terima kasih Pak Mas Odi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Mas Odi yang merupakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Kabupaten Sampang dalam program Sampang Menyapa Pagi, dengan topik yang kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah menakar kesiapan lulusan SMA atau SMK Sampang menghadapi dunia kerja. Mendengar, 51 menit telah lepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 9 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Saya Tuhri untuk pamit dari ruang dengar Anda, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasona dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini. Dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas tempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di

ke Deva yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal, paket makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas tempat dan juga SPPG setempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianga sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal desa Kalianga Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya. Karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Rekan Karyantoni, Polres Lumajang Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick-up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SP, keduanya warga Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur non-aktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN terdijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji fard yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tsani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, risti dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Armusna maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan, ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor sendiri itu artinya adalah ya, perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih dari 378 ya penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya, Maya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jamaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 Kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrul menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Kalau kuota itu sudah terpenuhi semua di kabupaten itu, kan Pangkalan, pemekasan sebenarnya itu kan cuma berapa? 60 sampai 30 ya, cuman sudah tercover kayaknya sampai sekarang. Sudah mereka sudah kuota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
0: Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut deja vu. Deja vu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang deja vu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah mengalami.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silahkan laporan Anda.
1: Ya, dalam penjaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Dan dipenang dikatakan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang menyebut pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Dua tim yang ikut, nanti juga kita undi dan tentunya semuanya para fans dengan hasil ini. Terima kasih. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21. Diketik 32 tim itu
1: dengan sistem. Jadi, ya benar. Selama kali pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silahkan laporan Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Tanggang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik sekolah rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silahkan laporan Anda.
4: Ya Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Pemkab Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lis Jarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Gerebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reok Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Gerebek Bonsai Bumi Reok, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Gerebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Gerebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reok. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Resti.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, nampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jemaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan, seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah-tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu menciptak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Ibkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti tibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Ibkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura, guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya, diantaranya Ketua PCNU Pamekasan, K.H. Mukhlis Nasir, dan Ketua PCNU Sumeneb, K.H. Widadi, turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya. Ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda, pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya, Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, ini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, selanjutnya mahasiswa Universitas Pelajaya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan TT Lyndall Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lyndall Basel Advanced Polyolefins, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya Pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil, sementara Maradona

Ciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola, ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana dengan aktivitas Anda di hari ini? Apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan ya? Setelah kemarin libur panjang, saatnya kembali beraktivitas ya. Mungkin ada di antara Anda yang masih terbawa dengan suasana liburan yang kemarin ya. Semangat selalu karena ada banyak sekali agenda yang harus diselesaikan, apalagi ini awal bulan begitu ya. Target demi target harus sudah usai hingga satu bulan ke depan ya. Kami akan hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Dan nanti juga jangan lupa Anda bisa simak bersama bagaimana program menarik yang sudah kami siapkan di hari ini. Nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan bagaimana program musik 100% Indonesia. Itu program sesi request, tapi karena ini hari Selasa, jadi kita harus bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti pukul 13:30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini bintang tamunya adalah wayang, pendengar. Nanti dipandu oleh Isan Tarori dan Seliana Jamil. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selain itu, di program musik dan informasi di hari ini sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan ada banyak informasi-informasi untuk Anda. Satu di antaranya berkaitan dengan Yatnya Kasodo ya. Jadi ritual adat suku Tengger di Gunung Bromo. Nanti kita akan intip bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya kabar mengenai hal itu, tadi Anda juga sudah menyimak bersama bagaimana informasi yang disampaikan oleh rekan Ermina Ijin soal kepulangan jemaah haji begitu ya. Kemudian juga informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan seluruhnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di hari ini untuk bisa bergabung di 081-331-4x992 atau bahkan di 534-5474. Anda bisa berbagi kabar berkaitan dengan kondisi terkini, mungkin ada giat masyarakat di luar sana yang ingin Anda bagikan, Anda bisa sampaikan di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengan Anda berkaitan dengan satu hal. Pendengar, sebanyak 378 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya resmi tiba di tanah air dan disambut langsung kedatangannya oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Asrama Haji Surabaya. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jemaah haji terlebih dahulu melakukan immigration seamless process corridor gate yang dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh dari Kementerian Kesehatan. Atas kedatangan kloter 1 tersebut, Kofifah bersyukur para jemaah haji pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat sesudah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Pada kesempatan itu, Kofifah juga mendoakan supaya seluruh ibadah yang dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, Kofifah menilai layanan immigration seamless dari pihak imigrasi sangat membantu pada saat kedatangan jemaah haji di tanah air. Gubernur Jawa Timur menyebut bahwa alat tersebut merupakan bentuk teknologi pemeriksaan perbatasan biometrik mutakhir yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi tanpa harus berhenti. Menurutnya, digital ekosistem inilah yang memudahkan para jemaah haji yang tidak perlu mengantri melakukan pemeriksaan dan hanya melihat iris saja tanpa harus dicap paspornya. Jadi teknologi ini memudahkan jemaah haji yang hanya melewati dan terdeteksi oleh sensor iris mata, sehingga tanpa mengeluarkan paspor dan pemeriksaan dilakukan sangat cepat serta berdasarkan azas prudent atau kehati-hatian. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada para jemaah haji yang meninggal di tanah suci maupun dalam negeri selama rangkaian ibadah haji. Untuk kedepannya, Kofifah berharap kepulangan para jemaah dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai dan penuh keberkahan. Sementara itu, Asadul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, mengatakan terdapat satu jemaah yang wafat dan masih dirawat pada kloter 1 Probolinggo. Dalam prosesi kepulangan jemaah haji, terdapat 116 kloter dan jadwal debarkasi haji dimulai pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026 mendatang, dan untuk kedatangan berikutnya pada Rabu 3 Juni 2026 dini hari tercatat ada 4 kloter dengan 1.517 jemaah. Jadi tercatat pelaksanaan haji tahun 2026 ini, terutama pada kloter 1, terdapat 1 orang yang wafat dan 1 orang lain sedang dirawat karena sakit.
1: RRI.co.id, sumber

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.
2: Sekarang ini, orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
3: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa waktu yang lalu begitu ya, tepatnya pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 begitu ya, ribuan warga Tengger menggelar Yatnya Kasodo di Bromo. Ini merupakan tradisi leluhur yang dirawat sampai dengan hari ini. Masyarakat adat Tengger kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasodo 2026 di kawasan Gunung Bromo, dan tradisi tersebut berabad-abad menjadi momentum spiritual tahunan yang memadukan nilai keagamaan, pelestarian budaya, serta penghormatan terhadap alam semesta. Rangkaian Yatnya Kasodo ini diawali dengan ritual keagamaan dan pelayanan bagi umat Hindu Tengger. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Probolinggo, Bambang Suprapto, menjelaskan bahwa seluruh prosesi ini bermuara pada momen paling sakral, yaitu perjalanan menuju kawah aktif Gunung Bromo. Pada puncak perayaan, ribuan warga Tengger dari berbagai desa di Kecamatan Sukapura berbondong-bondong mendaki bibir kawah. Mereka membawa hasil bumi, hewan ternak, dan aneka sesaji untuk dilarung ke dalam kawah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan keselamatan yang diterima selama setahun terakhir. Puncak Yatnya Kasodo adalah prosesi menuju kawah Gunung Bromo untuk melarung hasil bumi dan berbagai persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. Lebih dari sekedar ritual keagamaan, Yatnya Kasodo sendiri membawa pesan mendalam tentang keseimbangan hidup. Bambang mengatakan bahwa esensi utama dari tradisi ini adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Harapannya nilai-nilai harmoni tersebut dapat terus terjaga sehingga tercipta kehidupan yang damai, sejahtera, dan selaras bagi seluruh masyarakat. Selain pelarungan sesaji, pendengar, perayaan tahun ini juga diwarnai dengan acara resepsi khusus serta pengukuhan warga kehormatan sesepuh Tengger tahun 1948 Saka. Keberlangsungan adat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Bupati Probolinggo Muhammad Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat Tengger beserta nilai-nilai budaya yang mereka warisi. Melalui khidmatnya perayaan Yatnya Kasodo 2026, masyarakat Tengger memanjatkan doa agar diberi berkah hasil panen yang melimpah, kedamaian serta keselamatan. Mereka juga berharap identitas budaya ini tetap kokoh berdiri dan alam Bromo tetap lestari bagi generasi masa depan.

0: Pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana informasi dari cuplikan perbincangan rekan saya Dini Wardani bersama dengan Ketua Umum APPI Nasional Jumantoro bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi di berbagai daerah belum sepenuhnya membawa dampak positif bagi para petani. Di tengah mahalnya harga beras, cabai, jagung, minyak goreng hingga bahan pangan lainnya di pasar, petani justru mengeluhkan harga hasil panen yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Ketua Umum APPI Nasional Jumantoro mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangannya bersama dengan rekan Dini Wardani berikut ini. Selama ini Pak Jumantoro, ketika teman-teman petani ini merasa buntung begitu ya, sudah susah-susah menanam tapi ternyata harga di pasaran anjlok begitu, apa yang dilakukan teman-teman petani Pak Jumantoro?
1: Petani hanya bisa gigit jari dan petani hanya bisa ngelus dada. Kita ini hidup di negara agraris, tapi petaninya menangis. Makanya pentingnya asuransi pertanian yang disubsidi oleh pemerintah agar petani pada saat ada harga jatuh, petani ada kena harga jatuh, kena wereng, kena hama dan penyakit, paling tidak mereka tidak terlilit hutang. Makanya kita berharap regulasi kebijakan itu betul-betul kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani. Jangan. Kita ini kadang bingung ya, yang di pusat gembar-gembor, realisasinya.
2: Selalu update sistem operasi dan aplikasi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
1: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
0: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
2: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga

ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Madura hari ini, hari ini. Madura hari ini pendengar, bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Dan di edisi Selasa 2 Juni 2026, saya juga ditemani di room beberapa informasi dari Pulau Madura akan kami hadirkan. Untuk mengetahui dari Sampang dan Bangkalan. Assalamualaikum, Ningrum.
1: Waalaikumsalam, Ayu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan cuaca juga lagi
0: baik. Suaranya kecil banget, Ningrum, nih.
1: Iya, Ayu.
0: Oke. lumayan. Info apa saja yang akan dihadirkan dari Sampang dan Bangkalan, Ningrum?
1: Iya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan. Kalau dari Bangkalan, ini ada informasi terkait 23 SPPG Bangkalan diberhentikan sementara. Dan juga SPMB SMP Bangkalan 2026 digelar 2 tahapan online. Sedangkan dari Sampang itu ada informasi terkait tandon air yang disiapkan BPBD Sampang antisipasi kekeringan. Dan ada juga informasi dari Sampang nih. Tahun ini target RTH di Sampang 1,14%. Nah, itu informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan, Ayu. Gimana dengan di Sumenep dan Pamekasan? Ada apa aja?
0: Baik, kalau dari Sumenep dan Room ada Diskom Info gelar Monef matangkan SOP call center, kemudian SRT Sumenep hanya merekrut anak putus sekolah, Pemkab Sumenep bakal riset pasar produk APHT. Kalau dari Bangkalan ada Pemkab tunggu hasil appraisal, kemudian juga Polres Pamekasan minta orang tua perketat pengawasan anak. Baik, itu beberapa informasinya pendengar. Informasi perdana kami akan hadirkan dari wilayah Kabupaten Sumenep. Untuk terus meningkatkan layanan kedaruratan call center 112, Diskominfo melakukan Monef dengan Puskesmas yang merupakan layanan strategis masyarakat. Kadis Kominfo Indra Wahyudi mengatakan Monef dengan Puskesmas penguatan layanan call center 112 karena Puskesmas menjadi aduan strategis masyarakat mengalami masalah kesehatan mulai dari kecelakaan, kebutuhan ambulans, dan saat terjadi kebakaran. Puskesmas menjadi puzzle penting memberikan layanan terbaik. Dan call center tidak berdiri sendiri, melainkan kerja kolektif pihak agar tercipta rasa aman, nyaman bagi masyarakat secara keseluruhan. Masih dari Sumenep, program sekolah rakyat terintegrasi SRT di Sumenep bakal menyasar anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal. Peserta didik yang masih aktif sekolah maupun yang sedang menempuh pendidikan pendidikan di pondok pesantren tidak masuk target program. Koordinator PKH Sumenep Hairullah menyampaikan prioritas utama SRT memberikan akses pendidikan bagi anak putus sekolah dan anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan. Rekrutmen karena itu dilakukan secara selektif. Pendengar, pendampingan PKH terus melakukan penjaringan calon siswa. Terakhir 20 anak menyatakan kesediaannya. Pada angkatan sebelumnya jumlah siswa SRT mencapai 80 orang. Mereka masih aktif mengikuti tahun ini. Dan sementara juga akan dititipkan di sekolah permanen nantinya di Sampang. Hal itu karena sarana pembelajaran di gedung UPT SKD terbatas. Anggota Komisi 4 DPRD Sumenep Sami Udin menyampaikan SRT harus difokuskan pada hak pendidikan anak dan putus sekolah. Karena itu pendataannya harus akurat. Kehadiran SRT diharapkan jadi solusi menekan angka putus sekolah sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapat pendidikan yang layak. Masih dari Sumenep, Pemkab Sumenep bakal melakukan riset pasar produk yang dihasilkan pelaku usaha kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT tahun ini. Anggaran disiapkan 100 juta bersumber dari DBHCHT, dan Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli menjelaskan kegiatan ini dirancang memperkuat strategi pemasaran sekaligus memperluas jaringan distribusi produk lokal yang diproduksi oleh perusahaan yang beroperasi di APHT. Riset ini adalah bagian dari evaluasi, dan pelaksanaan riset juga melibatkan perusahaan rokok dan menjadi tenan juga bersama PD Sumekar sebagai pengelola kawasan. Fokus kajian menelusuri wilayah pemasaran produk, efektivitas juga, berbagai persoalan yang muncul juga, hingga peluang ekspansi yang terbuka. Sementara, anggota Komisi 2 DPRD Sumeneb Juhari mengingatkan agar riset pasar sebesar 100 juta juga menghasilkan rekomendasi yang konkret. Dirinya juga menginginkan ada tindak lanjut setelah riset rampung. Jika hasil kajian menemukan peluang pasar baru maupun kendala distribusi, pemerintah daerah harus segera menyusun langkah strategis mencari solusi. Baik, 3 informasi mengawali jumpa kita dari Sumeneb. Akan ada 2 informasi lainnya nanti dari Pamekasan. Selanjutnya kita bergeser Sampang dan Mangkalan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Ayu dan pendengar. Saya awali informasi dari RI Sampang, dari Kabupaten Sampang terkait target RTH di Sampang yang 1,14%. Baik, pendengar, tahun ini target ruang terbuka hijau atau RTH 1,14%. Meski begitu, fokus penghijauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Pemukiman DLH Perkim Sampang ini masih pada daerah perkotaan. Kabid Konservasi dan Pertanaman DLH Perkim Sampang Prima Adi Wirawan mengatakan bahwa sasaran penilaian RTH itu hampir menyasar semua kawasan, yakni hutan kota, taman kota, dan perpohonan hijau di jalur jalan serta lain sebagainya. Meski begitu, institusinya belum meninjau progres luar RTH yang akan masuk sasaran perluasan, dan saat ini institusi masih fokus pada RTH di Kecamatan Sampang. Sementara itu, pendengar, untuk kecamatan lainnya, dia mengaku belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR secara regulatif, dan dijelaskan bahwa sasaran luas ruang atau peta tersebut juga ditentukan oleh surat keputusan SK, sehingga dia belum mengetahui saat ini RTH yang telah beralih fungsi lahan. Masih dari Sampang, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang resmi ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, dan penutupan massal ini dipicu oleh kelalaian pengelola yang tidak mengantongi izin instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Dari total 74 dapur, kini hanya tersisa 47 dapur MBG yang legal dan tetap beroperasi. Sementara Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, menjelaskan meski saat ini kekuatan armada dapur berkurang drastis menjadi 47 unit, pihak BGN masih memberikan lampu hijau bagi dapur yang ditutup untuk kembali beroperasi. Syarat utamanya adalah komitmen pengelola untuk segera membenahi fasilitas penunjang lingkungan. Ia menambahkan, sanksi penutupan oleh BGN itu menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur agar tidak main-main dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Sebelum dilakukan penutupan, BGN dan Satgas MBG Kabupaten Sampang sebelumnya telah menyampaikan teguran kepada para pengelola. Baik, pendengar, informasi dari Sampang, kita akan bergeser dulu ke Bangkalan. Satu informasi dari Bangkalan, pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten Bangkalan merilis data terbaru per 2 Juni 2026 terkait perkembangan satuan pendidikan program gizi SPPG. Dari total 212 SPPG yang terdaftar, ini tercatat 23 lembaga mengalami suspend. Sebagian besar akibat persoalan teknis seperti IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Ketua Satgas MBG ini Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengungkapkan dari total 212 SPPG, rinciannya 142 SPPG sudah ada kepalanya. Total SPPG yang operasional 123, yang akan segera beroperasional 17. Untuk yang suspend 23, 21 masal IPAL, dan 2 lainnya berhenti sementara. Untuk yang proses persiapan sebanyak 70 dan proses SLHS 26 yang sudah menyelesaikan SLHS ada 92. Dan program ini telah menjangkau 297.026 orang penerima manfaat di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Bambang menambahkan suspen terhadap 23 lembaga bukanlah untuk penghentian permanen, melainkan langkah perbaikan, dan pihaknya ingin memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, terutama terkait IPAL. Dengan jumlah penerima manfaat hampir 300 ribu orang, ini keberadaan SPPG sangat vital. Pihaknya mendorong agar lembaga yang masih dalam proses segera menyelesaikan tahapan persiapan dan SLHS-nya. Oke, masih ada informasi lainnya pendengar dari Bangkalan dan juga Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita akan kembali setelah kita menuju Ayu di Sumenep. Ayu.

0: Oke, baik. Terima kasih Anda masih di Madura hari ini. Mendengar informasi selanjutnya bergeser ke Pamekasan. Polres Pamekasan meminta para orang tua memperketat pengawasan terhadap anak mereka, terutama di akhir pekan. Imbauan ini dikeluar masih menyusul masih maraknya aksi balap liar. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai brong dilakukan oleh kalangan remaja. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan Pratama menegaskan. Peran aktif orang tua sangat krusial dalam menyudahi aksi jalanan yang membahayakan. Sebagai bentuk respon cepat, operasi yang berakhir dengan apel konsolidasi pada pukul 5 pagi di Mako Polres Pamekasan berjalan aman, tertib, kondusif. Demi kenyamanan warga Pamekasan, pihak kepolisian berkomitmen terus konsisten menggelar patroli serupa di masa mendatang. Baik, informasi terakhir dari Pamekasan, Pemkab Pamekasan menyiapkan 4 lokasi yang diproyeksikan untuk sekolah rakyat. Namun hingga saat ini belum ditentukan satu dari 4 lahan yang dibangun. Bupati Pamekasan menyatakan pengadaan lahan SR masih berproses. Pihaknya masih menunggu hasil appraisal atau penilaian taksiran dari tim independen. Penentu harga diperkirakan tuntas pekan ini. Awalnya 20 titik usulan untuk pembangunan SR. Namun setelah dilakukan survei verifikasi lapangan, hanya 4 yang berpotensi memenuhi persyaratan. Lokasinya di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Desa Bicorong, Pakong, Desa Rangperang Daje, Desa Campur, Kecamatan Propo. Keempat lokasi itu dinilai layak diproses lebih lanjut karena memenuhi sejumlah kriteria, aspek luas lahan, aksesibilitas, maupun pernyataan teknis lainnya. Baik pendengar, semua informasi, 5 informasi tepatnya sudah kami hadirkan dari wilayah Sumeneb dan Pamekasan secara keseluruhan. Informasi terakhir dan penutup juga akan dihadirkan dari Sampang dan Bangkalan bersama Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi selanjutnya. Ini terkait tandon air yang disiapkan BPBD Sampang untuk antisipasi kekeringan ya. Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan berbagai langkah menghadapi potensi kekeringan ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu koordinasi dengan BPBD Jawa Timur melalui pengajuan proposal bantuan berupa tandon air untuk mendukung distribusi air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan tandon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu suplai air di wilayah yang mengalami krisis. Ia menyebut kemarau tahun ini diperkirakan tergolong kemarau kering atau ekstrim, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami kemarau basah. BPBD memastikan kesiapan distribusi air bersih akan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak kekeringan tetap mendapatkan layanan air secara cukup dan berkelanjutan. Baik, untuk informasi selanjutnya pendengar, masih dari Sampang, proses penjangkauan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini, kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Kuota tim penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang, Muhammad Hakim menyampaikan hasilnya positif untuk tingkat SMP dan SMA. Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dan di kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama, yaitu 90 kursi. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar atau SD yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target 90 orang. Hambatan ini terjadi karena usia penerimaan siswa SD masih sangat muda pada usia 7 hingga 12 tahun sehingga masih banyak kekhawatiran orang tua perihal kemandirian dengan mekanisme sekolah asrama. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga dibawakan ke dalam rapat penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Baik, pendengar, satu informasi terakhir kita bergeser ke Bangkalan ya. Penerimaan peserta murid baru SPMB SMP Negeri di Kabupaten Bangkalan tahun 2026 dilaksanakan melalui dua tahapan secara online. Tahap pertama adalah SPMB utama, sementara tahap kedua dibuka khusus bagi sekolah yang belum memenuhi kuota pagu, sehingga memberi kesempatan tambahan bagi siswa yang belum terakomodasi di sekolah pilihan mereka. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menjelaskan, mekanisme dua tahap ini merupakan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Tahap utama dilaksanakan serentak, sedangkan tahap pemenuhan pagu dibuka setelah ada laporan dari sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Dengan begitu, siswa yang belum tertampung tetap memiliki peluang. Selain itu, menurut Muhaimin, tahun ini terdapat kebijakan baru terkait domisili dinas pendidikan, tidak lagi menerima surat keterangan domisili sebagai syarat pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik pemalsuan dokumen yang sebelumnya marak terjadi. Selain gantinya, sistem SPMB online kini mewajibkan penyertaan titik koordinat domisili yang langsung terintegrasi dengan platform. Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Baik, pendengar, keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Begitu juga di Sumenep telah menghadirkan keseluruhan informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Untuk itu tuntas sudah pendengar kebersamaan kita di Madura hari ini. Saya Ningrum dan rekan saya Gita Ayu di Sumenep undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

tim FA 7 Indonesia mengukir sejarah dengan meraih medali IFA 7 World Championship setelah Indonesia menembus partai final berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Pencapaian ini istimewa karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin. Indonesia menutup turnamen dengan runner-up setelah kalah 2-9 dari tuan rumah Honduras di laga puncak. Skuad Garuda memastikan kemenangan juga melalui adu penalti dengan skor 2-1. Penampilan konsisten sepanjang turnamen membuat Indonesia diperhitungkan di pentas sepak bola 7 pemain. Presiden FA 7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro menyampaikan rasa syukur keberhasilan menjadi runner-up dunia, hasil yang membanggakan. Ia juga menilai kemenangan atas Brazil menjadi salah satu momen terbesar sejarah FA 7 Indonesia. Ia ingin membuka kesempatan bagi talenta muda dari Aceh hingga Papua. Raihan medali ini menjadi tonggak penting bagi perkembangannya di Indonesia. Prestasi ini juga membuka harapan lain generasi baru yang mampu meraih gelar dunia. Pelatih timnas Indonesia John Heitmann mengatakan Itses, sosok yang tidak tergantikan. Pernyataan disampaikan menyusul absennya Itses pada FIFA Matchday Juni akibat cedera. Heitmann menilai timnas Indonesia tidak kekurangan sosok berkualitas di lini pertahanan dan pasukan merah putih masih memiliki beberapa pemain berkualitas. Heitmann juga memastikan persaingan di lini bertahan di timnas akan semakin ketat untuk mengisi kekosongan sebab Jai Itnes diperkirakan akan tidak hadir pada FIFA Matchday Juni ini. Pemain Sassuolo ini juga menepi akibat cedera. Indonesia sendiri dijadwalkan menjalani 2 uji coba pada FIFA Matchday Juni ini dan partai pertama skuad Garuda menghadapi Oman pada Jumat 5 Juni, 4 hari berselang menghadapi Mozambik. Kedua laga ini dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada jam 8 malam.

0: Tim sepak bola SMA N 1 Ambunten sukses mengukuhkan diri sebagai juara turnamen sepak bola antar pelajar tingkat SMA sederajat yang diselenggarakan ASKA PSSI Sumenep. Kepala SMA N 1 Ambunten Raffi Udin menyampaikan rasa syukur. Mantan kepala SMA N 1 Sumenep ini juga menegaskan keberhasilan ini bukan sekedar mengangkat trofi melainkan bukti keberhasilan dan pembinaan karakter kedisiplinan siswa di luar bidang akademik. Ia berharap turnamen serupa terus digelar secara berkelanjutan demi menjaring bibit-bibit atlet potensial di wilayah Sumenep. Pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI Sumenep memaksimalkan waktu yang panjang untuk para atlet binaan menjelang Kejurprov Jatim September mendatang. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman menjelaskan kejuaraan single event awalnya dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun ini, akhirnya diputuskan ditunda. Hingga saat ini PAPSI Sumenep belum menggelar seleksi resmi, namun Rusdi mencatat ada sekitar 4 atlet senior, 5 atlet junior yang potensial disaring kembali. Dan ditegaskan tidak akan sembarangan dalam memilih utusan yang hanya akan memberangkatkan atlet yang benar-benar siap fisik dan mental untuk membawa pulang medali. Atlet muda Sumenep berhasil meraih perunggu dalam ajang Piala Wali Kota Surabaya. Familia melaporkan.
1: Atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Prestasi ini dipersembahkan oleh Mesya Sri Anggraini, siswi SMP Negeri Batu Putih binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Sumenep, yang sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Ketua PASI Sumenep, ABD Mujib, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh atlet muda yang diturunkan di kejuaraan tersebut, termasuk Rizal, Fian, Kavin, dan Mei yang tampil maksimal di lintasan atletik. Prestasi ini juga merupakan hasil dari proses latihan yang disiplin, kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan orang tua dan sekolah.
2: Ya, mudah-mudahan anak

Tim bola voli putra SMK N1 Sumeneb menyatakan optimis mampu menumbangkan SMA N3 Pamekasan dalam laga empat besar turnamen Gemafia Unira Pamekasan Semadura yang digelar hari ini. Pembina bola voli putra SMK N1 Sumeneb Kagianto menegaskan keyakinan memetik kemenangan mengunci tiket final didasarkan catatan keunggulan mutlak timnya. Meski demikian, Kagianto mengakui kekuatan skuad kali ini tidak tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pilar utama terpaksa absen di laga krusial karena harus memenuhi panggilan daerah. Para pemain inti didelegasikan untuk memperkuat tim voli Pantai Sumeneb saat ini tengah berlaga memperebutkan medali dalam ajang Piala Wali Kota Surabaya.

0: kemarin sudah habis terbakar. Istilahnya nyawa sudah di ujung tanduk, kemarin nyatanya dia kembali lagi ke sini.
1: Berada di pergunungan tengah Papua dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Wamena adalah kota kecil sebuah distrik yang berada di dataran tinggi Kabupaten Jayawijaya, Papua. Berjarak ribuan kilometer dari Padang. Mungkin banyak yang belum tahu, ternyata Wamena menjadi tempat berjuang bagi ribuan perantau Minang. Kebanyakan berasal dari pesisir selatan.

0: Keberadaan para perantau Minang di Wamena nyaris luput dari perhatian publik. Namun kerusuhan yang terjadi di sana 23 September 2019 lalu seolah telah membuka sisi lain tentang bagaimana kegigihan dan tradisi merantau orang Minang hingga ke ujung negeri. Seperti halnya Uda Zulkifli, perantau asal Bayang, pesisir selatan, yang juga merupakan ketua ikatan keluarga Minang di Wamena.
1: Perantau Minang yang ada di Wamena ini, kalau yang awalnya itu tahun 80-an sudah ada di Wamena kalau yang perantaunya. Kejadian dari tahun 2019 kemarin banyak yang beralih ke daerah-daerah lain, sehingga sekarang masih ada sekitar 500-an, mungkin ada kita punya warga yang ada di Kabupaten Jayjaya.
0: Hal senada juga diamini oleh Uni Eli, yang sudah 20 tahun merantau di Wamena sebagai seorang pengajar.
2: Ada sekitar 1.000 lebih anak-anak ya, bukan dihitung kakak ya. Waktu kerusuhan 2019 itu pulanglah 800, pulang semua. 300 balik ke Wamena, yang 300 lagi dia ke Kalimantan. 500-an lah tinggal sekarang lagi.
0: Jika selama ini merantau dilakukan di kota-kota besar, lalu apa yang menyebabkan Wamena, sebuah desa di Lembah Baliem, menarik bagi para perantau Minang?
1: Karena di Wamena ini kita berusaha, mungkin tidak terlalu sulit, karena pribumi di sini, kalau mereka mempunyai uang, mereka dominannya untuk belanja. Kalau dulu orang-orang Wamena, kalau dia belanja itu, kalau ada uang di kantongnya, malah sampai habis dia baru belanja. Dan juga kalau apabila dana bantuan cair di sini, sehingga masyarakat itu dia belanja. Nah, itulah yang menjadikan motivasi daripada pedagang Minang yang untuk berusaha di Wamena ini.
0: Para perantau di sini didominasi para pedagang, walau ada beberapa orang yang mencoba bidang usaha lain. Peluang ekonomi menjadi tujuan utama para perantau Minang mengadu nasib ke Wamena, walau kejadian kerusuhan beberapa tahun silam masih membekas di ingatan mereka.
2: Kalau menurut saya sih, mungkin ekonomi, walaupun di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah tidak aman, di tengah-tengah hati tidak digduk. Contohnya kemarin sudah habis terbakar, istilahnya nyawa sudah dijung tandu, kemarin nyatanya dia kembali lagi ke sini. Atau di kampung halaman sendiri, pasti kehidupannya mungkin tidak ada ya.
0: Merantau dan budaya Minang adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Tertuang dalam pepatah adat, Karatau Madang di hulu, Babuah Babungo Balun, Marantau Bujang Dahulu, di Kampuang Baguno Balun. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau Kabupaten Agam, Haji Junaidi Datuk Gampo Alam Nan Hitam.
3: Marantau Madang Dahulu di Kampuang Baguno Balun, Marantau Bujang Dahulu di Kampuang Baguno Balun. Artinya masyarakat Minang ini, budaya merantau ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nanti pada akhirnya kalau sudah sukses di rantau, tentu dia akan kembali ke kampung, membangun kampung halamannya. Jadi merantau adalah suatu hal yang memang karena memang sulitnya penghidupan di kampung, itu disarankan untuk merantau, untuk merubah kehidupan sebetulnya. Bagi yang telah sukses di perantauan, tentu dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan bentuknya adalah ada bentuk dalam membangun kampung halaman, dan mungkin akan bermukim kembali di kampung halamannya. Ini budaya merantau ini sudah sangat-sangat dahsyat bagi orang Minang, sehingga penduduk Minangkabau itu lebih banyak dirantau daripada di Minang sendiri.
0: Perbedaan agama, budaya, dan bahasa tak menjadi penghalang untuk para perantau Minang membaur dengan masyarakat setempat.
1: Kita semua di sini boleh dikatakan membaur dengan masyarakat di sini. Kalau kita orang Minang kan, dengan pepatah, iman bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Jadi kalau seandainya orang awak di siko, umumnya boleh dikatakan ya pandai-pandai lah bergaul dengan masyarakat.
0: Dan masyarakat asli setempat pun menerima mereka dengan tangan terbuka.
4: Jadi kalau menurut saya tuh perantau Minang di Wamena nih cukup bagus sekali karena dong bisa membaur dengan kitong yang ada di Papua ini. Jadi setiap kegiatan yang kitong buat pasti dong juga hadir untuk kerjasama dengan kitorang dalam setiap kegiatan yang kitong buat nih. Tidak ada rasa berbeda-beda dengan yang kitong asli Papua ini sudah.
5: Ya, perantau Minang di sini dorang kerja berdagang. Banyak juga orang asli yang kerja dengan dorang. Orang semua baik-baik saja. Dorang sudah seperti bagian dari dorang juga yang ada di sini.
0: Jauh dari kampung halaman membuat para perantau Minang di Wamena semakin memupuk rasa persaudaraan antar mereka.
1: Kalau harapan kita tentunya, apalagi kita yang namanya kita dengan orang, tentunya bagaimana kita bisa menjalin kekompakan kerjasama kita semua di sini. Yang namanya di rantau, istilahnya barat papatah mengatakan, kalau dapet barek sama di pikua, kalau ringan ya dapet sama di jinjang. Kalau kamu dia, sama kamu dia, sama kita sama sama.
0: Wamena, sepotong surga di ujung timur Indonesia, menyimpan asa dan pengharapan bagi para perantau Minang yang membuat mereka selalu ingin kembali mengais rezeki di sana.
2: Habis kemarin itu misalnya yang habis terbakar, habis modal, ya mulai dari nol lagi. Uniknya Wamena ini ada saja modal yang didapat begitu. Walaupun atas nama pinjaman kah atau dibantu kah begitu. Pokoknya rezeki ada saja.
0: Salah satu ciri khas perantau Minang, sejauh apapun mereka merantau, namun tetap memiliki ikatan batin yang kuat dengan kampung halaman.
2: Kalau harapan saya ya namanya ya ini tuh sesuai dengan pepatah kita toh, setinggi-tingginya bangga merantau nanti kekubangan juga. Sudah mulai tua kah, sudah mulai pensiun kah, ya, iya pulang balik ke kampung tetap membangun kampung.
0: Tak peduli kemanapun orang-orang Minang merantau, dimanapun mereka berada, falsafah-falsafah adat harus senantiasa mereka genggam erat. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Alam selalu terkembang untuk mereka jadikan guru. Setinggi-tingginya bangau terbang, pulangnya kekubangan juga.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Yakin saja dengan janji Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak melihat kita, enggak kelihatan kebaikan itu, yakin pasti Allah melihat kebaikan itu. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan tertutup dengan rapi, enggak ada orang yang tahu, disembunyikan, ingat Allah tahu. Dan pasti Allah akan membalas semua bentuk keburukan kita. Maka hari ini, kalau teman-teman beramal baik, beramal soleh, memintalah kepada Allah, dijadikan amal baik kita sebagai penutup daripada keburukan-keburukan kita yang selama ini pun kita tutupi dengan baik. Kalau seandainya engkau diberikan usia oleh Allah, dan dulu engkau adalah seorang yang ahli maksiat, dan dulu engkau adalah seorang ahli dosa, maka jadikan sisa usiamu saat ini untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikanmu di sisa usiamu ini akan menutup setiap keburukanmu di masa lalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di kalender yang kedua di bulan Juni 2026, tepatnya hari Selasa ya. Semuanya selamat sore dimanapun di hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali di setiap hari ya, tentunya di RRI Sampang Kuningan. Tentunya berbagai informasi dan juga programnya akan hadir untuk Anda, menemani Anda yang di rumah, yang di kantor mungkin, yang saat ini mungkin di jalan, semuanya. Selamat sore. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan di hari Selasa ini seperti biasa kentongan akan ditentukan Anda pendengar. Berbagai informasi tentang tangga bencana dan yang berkaitan dengan bencana akan kita hadirkan untuk Anda. Setelah beberapa singkat berikut nanti kita akan hadir kembali untuk Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Baik pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sampang dan kita masih lanjut perjalanan kita di sore hari ini di Kentongan ya, yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Seperti yang dilakukan BPD Sampang, ini tengah mematangkan SK dropping air bersih. Dan BPD Sampang bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus mendatang. Dan saat ini daftar desa yang berpotensi dilanda kekeringan telah diserahkan ke bagian hukum Setkap Sampang. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BPD Sampang, Muhammad Husin, meski ada 3 kecamatan seperti kecamatan Kota Sampang, Kedungdung, dan Ketapang yang belum menyetor data baru, pihak BPBD juga menjamin pasokan air bersih ke wilayah tersebut tidak akan terhambat karena akan menggunakan basis data tahun lalu. Menurutnya langkah ini diambil agar pemerintah daerah juga bisa segera menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati terkait penetapan daerah darurat kekeringan. SK tersebut nantinya akan menjadi payung hukum resmi bagi BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih ke warga yang membutuhkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

sore, masih di Sampang Sore, masih lanjut perjalanan kita ya di ketuangan hari ini. Terkait dengan BGN atau Badan Gizi Nasional yang menutup sebanyak 27 satuan pelayanan pembangunan gizi atau SPPG atau Dapur Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang. Penutupan dilakukan karena puluhan dapur tersebut ini belum memenuhi persyaratan utama berupa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sekretaris Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, mengatakan bahwasanya penutupan tersebut tentunya berdasarkan surat BGN nomor 2741 garing DTWS garing 05 garing 2026 yang telah disampaikan kepada para pengelola SPPG dan ditembuskan kepada Satgas MBG Kabupaten Sampang. Penutupan tersebut sesuai dengan surat nomor terlampir yang disampaikan bahwa saya disampaikan langsung kepada para pengelola dan ditembuskan kepada Satgas program MBG Sampang. Dan menurutnya langkah tegas yang diambil BGN merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus peringatan bagi seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi standar operasional dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sanksi penutupan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur agar tidak main-main dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Dijelaskan, sebelum penutupan dilakukan, BGN bersama Satgas MBG Kabupaten Sampang telah memberikan teguran kepada para pengelola yang belum memenuhi persyaratan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban tersebut belum dipenuhi. Dan hal ini juga disampaikan teguran kepada pengelola, namun mereka karena teguran yang disampaikan tidak segera dipenuhi, maka BGN langsung melakukan penutupan. Meski demikian, Sudarmanto juga menegaskan bahwa penutupan tersebut bersifat sementara. Dapur BMBG yang saat ini ditutup dapat kembali beroperasi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, terutama terkait keberadaan IPAL. Sesuai penjelasan dari pihak BGN, SPPG yang kini ditutup dapat dibuka kembali apabila pengelola segera berbenah dan memenuhi persyaratan pokok yang dibutuhkan, terutama terkait IPAL. Dan penutupan ke-27 SPPG tersebut tersebar di 6 kecamatan, yakni Sampang, Omben, Kedungdung, Robatal, Sokobena, dan Pangarengan. Dengan adanya penutupan tersebut, jumlah dapur MBG yang masih beroperasi di Kabupaten Sampang kini tersisa 47 unit. Dari total 74 dapur yang sebelumnya aktif melayani program makanan bergizi gratis. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, dan juga pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan secara nasional.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Dia mau lewat tuh. Gas.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jeviansa Putra Pratama mengatakan, jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat. Ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingatkan ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
4: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar, Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Data hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan menerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Eri Sulistyo, mengatakan keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah melalui MPG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Martika, mengatakan kerjasama antara lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk menerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan, sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Arin Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitglay. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu, ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan. Jadi, alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak

0: di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
1: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
2: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat beragenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade 9 Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi Aji mengatakan, secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
3: Ini pesertanya dari mana? Bali ada. Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Lapak juga ada. Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
2: Nggih. Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
3: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
2: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dengan mengenakan berbagai aksen menarik.
4: Bawai sepeda keliling.
5: Iya.
2: Iya, apa yang paling menarik tadi, Bu?
5: Ya, sehat ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba diadakan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
1: Satuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menubuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
6: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
7: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
6: Peserta calon Duta Literasi, Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
8: Perasaan bisa menjadi calon Duta Literasi ini gimana sih?
9: Ya, karena kaget sama seneng gitu, ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini.
8: Okay.
9: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu, jadi kayaknya mau bikin novel.
6: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
11: Brawijaya UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep sains, Teknologi dan Matematika.

0: Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
1: Kami anggap MIPA itu sudah perlu dibesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada. Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
0: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
2: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
3: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
4: Ya, harapan kepada masyarakat mohon untuk bisa atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
3: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
5: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
3: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
6: Terima kasih. Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandor.
7: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
8: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian, yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 315 juta rupiah.
7: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
6: Selanjutnya, kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
9: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
12: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
13: Secara keseluruhan kondisi jamaah haji gimana?
12: Secara keseluruhan kondisi jamaah haji kita untuk keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jamaah. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat. Yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
13: Sakit apa Bu yang perawatan?
12: Apa?
13: Sakit apa yang perawatan?
12: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
13: Yang meninggal itu identitasnya umur.
12: Apa?
13: Yang meninggal identitasnya?
12: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
13: Usia berapa Bu?
12: Usianya 68.
13: Sakit apa Bu?
12: Jantung, komplikasi juga.
13: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
12: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
11: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
9: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
14: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
15: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
14: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
16: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
14: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sampang di Sampang sore hari ini. Perjalanan kita masih lanjut dan tentunya masih banyak informasi lainnya akan hadir untuk Anda pendengar ya. Di untuk perkiraan cuaca ya, perkiraan cuaca untuk hari ini pendengar di wilayah Madura ini cerah berawan sepanjang hari. Ini berdasarkan riset BMKG cuaca di mana empat wilayah di Madura, Bangkalan sampai Makassar juga Sumatera pada Selasa ini secara umum didominasi oleh kondisi cerah hujan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata diperkirakan berkisar di 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius pada siang hari. Dan untuk Bangkalan misalnya ini cuaca pagi hingga siang diprediksi cerah berawan. Masuk kisir dan malam hari cuaca akan berangsur cerah sehingga di suhu udara berkisar 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 55% hingga 85%. Dan untuk Kabupaten Sampang cuaca juga cerah, ini juga mendominasi wilayah Sampang sejak pagi hingga sore hari dan pada malam hari kondisi berangsur berawan. Dengan suhu udara rata-rata berada di angka 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius didukung hembusan angin dari arah timur laut berkecepatan 10 knot. Untuk Pamekasan, wilayah Pamekasan juga diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu tertinggi diperkirakan di 32% dan siang hari sementara tingkat kelembaban udara bervariasi antara 50 hingga 85%. Untuk Sumenep, secara keseluruhan, wilayah Sumenep juga termasuk kawasan kepulauan yang akan mengalami cuaca cerah berawan. Tidak ada peringatan dini hujan lebat untuk wilayah ini, namun kecepatan angin sempat mengalami peningkatan sehingkat hingga 20 knot pada dini hari. Dan tentunya masyarakat tetap dihimbau ya untuk selalu berhati-hati dan update terus informasi resmi dari BMKG.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saat Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi foto diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 lalu, yang menimpa seorang ibu hamil berusia 20 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Dan peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Dan untuk informasi jadwal salat maghrib untuk hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026 pada pukul 17.20. Jangan kemana-mana, Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital dan juga bisa mendapatkan berbagai informasi dari terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Doa orang tua itu mustajab, apalagi doa seorang ibu. Mereka berdoa di bumi yang mengaminkan malaikat dan yang mengabulkan Allah. Bahagiakanlah orang tuamu, maka kebahagiaan akan mengejarmu. Kalau teman-teman sekarang mencari kebahagiaan, tidak usah jauh-jauh mencari kebahagiaan. Temukan kebahagiaan yang paling hakiki pada diri orang tua kita. Teman-teman, cukup jadi anak yang soleh, cukup jadi anak yang baik, cukup jadi anak yang taat, karena itu akan menjadi pahala terbaik untuk orang tua kita yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sumnep beti ngaturaki berkabar dalam bersama ture. Kalersan arem mangken, Salasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2006 lekor. Sarang beten kaulo ref kakarhi, sebeti ngaturaki berkabar selangkong parlo saat mangken, engki kadinto. Kabar sesapesan. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep terus makuat komunikasi sarang petani buje epan saponapan wilayah produksi kangkui ngauningi pansaponapan masalah seea debi elapangan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Edi Ferdianto Adebu, pihak epon epan saponapan are sebelum sempat akompol sebagian masyarakat minangka bekal dari petani buje dari pansaponapan kacamatan kangkui ngauningi langsung seruan otabe arben epon de pamarentah. Ada saragi hasil papangkian kasebut, menurut Edi, satros epon bedi atau ragi dalam laporan resmi sebedi etrosaki de kementerian seta masuk Edi dalam keangkui bahan pertimbangan kebijakan.
1: Memang yang dibutuhkan itu adanya normalisasi saluran. Jadi kemarin saya ketika mengumpulkan masyarakat pelaku usaha itu sama, keluhannya seperti itu. Pak, kita itu perlu adanya normalisasi saluran air. Jadi ketika musim kemarau, Pak, air kadang nggak nyampe, nggak naik ketika ke lahan-lahan kita. Jadi perlu dilakukan normalisasi. Dan itu sudah kita lakukan, kita coba berkirim surat ke kementerian, dan kita nunggu respon seperti apa. Memang.
0: Selain Kak Dinto, menurut pihak Epon Dinas Perikanan Sumenep, saat mangken ki belum alampa aki uji laboratorium kadar NaCl buje rakyat pangkibat kakorangan na anggaran. Namun, sanosa saka Dinto pamarentah daerah tetap ngarep produksi buja e Kabupaten Sumenep bisa terus maju, saengke juga bisa adukung target swasembada buja sareng nasional.

0: Kaper Satros Epon. Dinas Pendidikan Tor Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan maemot mongku de sateja sakolaan enaongan Epon kaangkui tak alampaaki proses wisuda tor karya wisata mongku de moret kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto atubu paemoten kasebut yaturaki dalam surat edaran de sakolaan-sakolaan. Seka dima katantuan kasebut ketuan maksud tor tujuan tadek lain sopaje tak abebani de orang sepo otabe wali murid Epon.
1: Saya menghimbau kepada masing-masing satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan prosesi wisuda bagi siswa dan siswi sebagaimana surat edaran yang telah kami terbitkan untuk dipedomani.
0: Sanosa sa Kak Dinto, Basri Adobu, sakolaan Kak Dinto bisa lampa aki pansaponapan kegiatan alternatif lain. Akad di pentas seni, CE sepakati areng sareng antara komite sakolaan sareng orang tua moret. Namong sareng cateten tak kantos abebani wali moret dari biaya Epon. Menurut Basri, pentas seni enilai langkong sae. Amar keminang kasetong tempat keangkui ngaturaki hasil dari pangajaran kesenian tor budaya Epon ngabiti ajar esakolaan.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat berhari, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. Dan kami juga perlu sampaikan bahwasannya azan Isya untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.31. Di studio jam sudah menunjukkan pukul 18.32. Tibalah azannya untuk kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah solat Isya. Semoga amal ibadah solat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak motornya. Kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Selamat mendengar, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. 6 saat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buruk nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Syekh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Syekh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima

0: memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
1: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
2: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
1: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
5: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
4: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
4: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci.

0: Jemaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin, mengatakan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
2: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
1: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak Panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Dohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
6: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
7: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
6: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
7: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
8: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
7: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
6: Indonesia kembali menegaskan.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
9: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
10: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menang lebih besar. Jadi
9: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Awi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baik, selamat, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Plus 3 RRI di Jakarta. Kali ini kembali hadir mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan topik belajar memanajemen rumah tangga bahagia dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari studio, selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa atyaba asraral qasidina bisababi sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wa faq Al-Qa'il fi kitabihil karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhi nama'ah Wa qala fi ayatin ukhra Qul sadaqallah Fattabi'u millata Ibrahim hanifa Wa ma kana minal musyrikin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian para pendengar RRI rahimakumullah. Maka hanya dengan kita terus meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah akan nikmat-nikmat ini, dengan cara tentunya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya dengan secara betul-betul bersungguh-sungguh kita, maka insya Allah nikmat yang Allah berikan itu akan dilanggengkan oleh Allah, akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam melaksanakan sebuah perjalanan hidup, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi bagi kita yang sudah melaksanakan rumah tangga, sudah beristri, sudah beranak pinak, ini tentu semua kebahagiaan dan ketentraman hidup menjadi idaman kita bersama, menjadi harapan kita bersama. Tapi ternyata mayoritas di antara kita, bukan minoritas tapi mayoritas, ini justru keluarga harapan itu, dambaan itu tidak kita dapati. Justru katanya Mbak Aridin tadi hanya berantakan yang kita hadapi, yang kita dapatkan. Keretakan, kesenjangan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada keharmonisan, tidak ada ketenangan. Lalu kenapa demikian? Nah, ini persoalannya yang perlu kita bahas pada saat ini. Karena kelengahan kita, kan ya, terus kerapuhan manajemen rumah tangga kita, sehingga komponen rumah tangga kita menjadi berantakan. Maka dengan ini, marilah kita sekarang, sudah saatnya, momen di bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan bagi kita. Bagaimana menjadikan momen Idul Adha itu yang identik dengan bagaimana sejarah perjuangan Nabi Ibrahim yang merupakan suri teladan bagi kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Rasulullah, memberikan spirit bagi kita. Bagaimana keluarga kita betul-betul ditata, dimanajemen dengan baik sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Para pendengar rahimakumullah, dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok figur di antara salah satu nabi dan rasul yang dijadikan sampel oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai sebuah kesuksesan, keberhasilan dalam menata memanajemen rumah tangga, menata memanajemen agama, budaya, bangsa dan negara. Sehingga syariat Rasulullah, syariat baginda Nabi Ibrahim itu adalah full dilestarikan dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Attabi'u millata Ibrahim. Ikutilah millah ajaran, aturan-aturan agama yang telah disinyalir, dilestarikan oleh baginda Nabi Ibrahim. Maka kemudian, ya kan, kehidupan Nabi Ibrahim itu ternyata kan ada dua indikasi penting, urgen yang harus kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim itu menyempurnakan media spiritual. Nah, ini sebelum menata keluarga, anak pinaknya, iman tauhidnya Nabi Ibrahim dalam melaksanakan hablum minallah itu full, tidak main-main. Sampai ujian terakhir itu disuruh menyembelih putranya. Coba bayangkan, putra tercintanya umur 80 tahun baru dikasih anak, disuruh sembelih itu. Ini untuk membuktikan sejauh mana itu kan ya, ketulusan dan keikhlasan serta ketaatan Nabi Ibrahim itu dalam rangka melaksanakan tugas mulianya sebagai illa liya'budu, manusia kita untuk menyembah kepada Allah. Terus setelah menyempurnakan perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim itu, keluarganya ditata, ditotol, iman tauhidnya, Siti Sarah, Siti Hajar, yang kemudian dari Siti Hasarah, dari Siti Hajar itu karena sudah iman tauhidnya kuat menjadi istri yang soleha kan ya, yang melahirkan regenerasi yang unggul, regenerasi yang tangguh, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ishak gitu kan ya, sampai turun temurun yang dari Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, yang darinya Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata yang ditanamkan oleh baginda Nabi Ibrahim itu dalam memanajemen rumah tangga yang diperbaiki pertama kali itu adalah sandaran vertikalnya, itu pondasi utamanya iman tauhid. seluruh anak pinaknya itu yang dihujamkan itu, yang ditanamkan pertama kali itu mata butuh nami mbakdi. Jadi iman tahu nanti kalau saya mati, engkau akan menyembah siapa? Nak butuh ilah ada wa ilaha abaika Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak. Itu kan ya. Jadi iman tauhidnya dikuatkan. Hingga istrinya mendukung, anak pinaknya mendukung perjuangannya Nabi Ibrahim itu. Sampai seluruh aktivitas ritual ibadahnya itu dijadikan monumen sekarang. Dijadikan bahkan dijadikan salah satu rukun iman. Itu semuanya simbol kehidupan kita itu. Bagaimana berikhtiar ada Sofa Marwah, Siti Saroh membantu kan ya, mendukung perjuangan suaminya untuk mencukupi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis, nutrisi lahiriah, nutrisi batiniah. Di situ ada ikhtiar mencari nafkah dari Sofa, Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu pun dengan sa'i dijadikan ritual. Ada Nabi Ismail. Terus ada jamarat lupa lempar jamur, melempar setan ketika apa namanya? Siti Hajar diganggu, Nabi Ismail diganggu kan, agar tidak merespon kan, bahkan menolak terhadap perintah Allah untuk menyembelih. Jadi begitulah sebenarnya kan. Ternyata itu. Jadi yang ditata pertama kali itu ternyata iman tauhidnya sebagai konsep dasar, fondasi utama. Lalu kemudian berurut itu kan pengorbanan itu. Itu adalah medium apa namanya? dimensi sosial kan. Kepedulian sosial, kesalehan sosial. Di dalam hal kepedulian Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang sangat amat pemurah, yang lebih mengutamakan orang lain, sehingga mendapatkan riwayat penghargaan Khalilullah, kekasih Allah, kasih sayang Allah. Di antaranya yang menyebabkan itu adalah karena Nabi Ibrahim itu mata gonta itu, wa mata asya itu illa ma'adhaif. Jadi ketika Nabi Ibrahim setiap mau makan, mau dahar, pasti aku tidak pernah makan pagi, tidak pernah sarapan pagi, tidak pernah makan malam hari. Illa ma'adhaif, kecuali saya bersama orang. Mengajak pengal. Enggak dapat disuruh nyari sama hadamnya itu. Kalau kita, yang penting saya enak, yang penting keluarga nyaman, yang penting keluarga cukup. Enggak peduli mau orang, mau nyongsep, mau begini, mau enggak ada urusan. Jadi hablum minannas, bagian kesempurnaan hablum minallah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian itu, sampai salah satu di antara kalian itu mencintai orang lain, mencintai saudara-saudara kita sama dengan mencintai. Ini artinya bagaimana dalam melaksanakan perjalanan hidup bersama keluarga, tidak hanya kita yang tapi orang lain, saudara. Ini butuh juga santunan kita, butuh kepedulian kita. Mereka jadi fakir, miskin, lemah, tidak mampu, bukan kehendak, tapi kudrat Allah sebagai pelajaran bagi kita. Agar kita juga menjadi simpati, empati kepada mereka. Inilah salah satu yang menyebarkan keluarga Nabi Ibrahim itu adalah merupakan keluarga ya, sosok kan ya, yang menjadi contoh sampel untuk kita jadikan teladan. Sehingga insya Allah kalau kehidupan kita sudah meniru bagaimana Nabi Ibrahim menata keluarganya sampai full kan ya, nah, menata anak pinaknya sampai full iman tauhid dan mendukung semuanya dalam satu komponen kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan. Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, kita hadirkan Lintas Informasi. Pendengar, pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, PAPSI Sumedep, Jawa Timur, memaksimalkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan para atlet binaannya menjelang kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur pada September mendatang. Ketua PAPSI Sumedep, Rusdi Rahman, menjelaskan bahwa kejuaraan single event tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun ini, namun akhirnya diputuskan untuk ditunda. Penundaan ini dimanfaatkan oleh PAPSI Sumedep untuk mengintensifikan porsi latihan agar para lifter dapat tampil maksimal di arena pertandingan. Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyatakan Jay Itses adalah sosok yang tidak tergantikan. Pernyataan ini disampaikan Herdman menyusul absennya Itses pada FIFA Matchday Juni ini akibat cedera. Herdman menilai Itses sebagai sosok yang berperan besar di balik skuad Garuda. Walau demikian, Herdman menilai timnas Indonesia tidak kekurangan sosok berkualitas di lini pertahanan. Pasukan Merah Putih masih memiliki beberapa pemain berkualitas untuk lini pertahanan. Herdman pun memastikan persaingan di lini bertahan timnas akan semakin ketat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Itses. Sebab Jay Itses dipastikan tidak akan hadir pada FIFA Matchday Juni ini.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Anak Yang Terkunci Layar, persembahan dari RRI Banten.
2: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah. Tanpa jeda, tanpa bantuan.
3: Raka, jangan nangis terus, Tina.
4: Ibu ini capek.
2: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
3: Akhirnya. Kamu diam, nak.
5: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
3: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
5: Alhamdulillah, lancar, Sit.
2: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
5: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
3: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
5: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot kan?
2: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar, yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya

0: jadinya lebih mudah meledak dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
1: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
0: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung, bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
1: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
3: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
1: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanadu Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Ngobras kita untuk edisi malam ini ya, bersama saya Ani Purnama. Dan saya akan hadirkan informasi tentang komunitas apa saja yang diminati oleh para perempuan. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, perempuan memiliki peran yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga dunia profesional. Dan seiring dengan perkembangan tersebut, kehadiran komunitas menjadi ruang penting bagi perempuan untuk belajar, berbagi pengalaman, serta mengembangkan potensi diri. Tidak hanya sebagai tempat berkumpul, komunitas juga menjadi wadah untuk saling menguatkan dan membangun jaringan yang bermanfaat. Nah, salah satu jenis komunitas yang banyak diminati oleh perempuan adalah komunitas kewirausahaan. Di mana komunitas ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar berbisnis, berbagi strategi pemasaran, hingga saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Banyak perempuan yang tertarik bergabung karena ingin mandiri secara ekonomi, serta membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di dalam komunitas ini biasanya juga terdapat pelatihan, kemudian juga ada mentoring dan peluang kolaborasi. Selain itu, komunitas pengembangan diri juga memiliki daya tarik tersendiri. Iya, pendengar, selain komunitas kewirausahaan, komunitas yang banyak diminati oleh kaum perempuan adalah komunitas pengembangan diri nih, yang memiliki daya tarik tersendiri. Perempuan masa kini semakin sadar akan pentingnya peningkatan kualitas diri, baik dari segi keterampilan, kepercayaan diri, maupun pola pikirnya. Komunitas ini biasanya menghadirkan kegiatan seperti seminar, kemudian pelatihan soft skill, hingga diskusi motivasi. Lingkungan yang positif membuat anggota merasa didukung untuk terus berkembang. Komunitas selanjutnya adalah komunitas hobi dan minat yang juga tidak kalah populer di kalangan perempuan khususnya. Banyak perempuan bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan kegemaran mereka ya, seperti komunitas memasak, berkebun, merajut, fotografi, hingga komunitas olahraga. Dan komunitas ini memberikan ruang untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menjadi sarana relaksasi dari rutinitas sehari-hari. Selain itu, interaksi di dalam komunitas hobi juga lebih santai dan menyenangkan bagi kaum perempuan. Nah, di bidang kesehatan, pendengar, komunitas gaya hidup sehat ini semakin diminati ya, di mana kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan membuat banyak perempuan tertarik mengikuti komunitas yang fokus pada olahraga, ada pola makan sehat, hingga kesehatan mental. Nah, kegiatan seperti senam bersama, yoga, atau kampanye hidup sehat kemudian menjadi bagian pada aktivitas yang mempererat kebersamaan antar perempuan. Nah, pendengar, para perempuan juga banyak tertarik pada komunitas sosial dan kemanusiaan. Dalam komunitas ini, mereka dapat berkontribusi langsung pada masyarakat, seperti misalkan kegiatan bakti sosial, pendidikan anak, atau pemberdayaan masyarakat. Di mana rasa empati dan kepedulian yang tinggi, ini kemudian menjadi alasan utama para perempuan memilih komunitas ini. Selain memberi manfaat bagi orang lain, kegiatan sosial juga memberikan kepuasan batin. Tidak sedikit pula perempuan yang bergabung dalam komunitas parenting ya, pendengar, karena bagi seorang ibu, komunitas ini menjadi tempat berbagi pengalaman dalam mengasuh anak, berdiskusi, serta saling memberi dukungan dalam menghadapi tantangan sebagai orang tua. Nah, kemudian informasi yang dibagikan dalam komunitas ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengasuhan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, di era digital, komunitas berbasis online juga semakin berkembang. Melalui media sosial atau platform digital, para perempuan dapat bergabung dalam berbagai komunitas tanpa batasan jarak. Komunitas online ini mencakup berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga hobi. Fleksibilitas menjadi keunggulan utama yang membuat komunitas ini banyak diminati. Selain itu, komunitas keagamaan juga memiliki tempat tersendiri di hati perempuan, di mana komunitas keagamaan ini memberikan ruang untuk memperdalam nilai spiritual, memperkuat iman, serta menjalin silaturahmi. Nah, kegiatan seperti kajian-kajian, kemudian pengajian, dan kegiatan sosial berbasis keagamaan, kemudian menjadi sarana untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan menariknya mendengar, banyak perempuan yang tidak hanya menjadi anggota, tapi juga berperan aktif sebagai penggerak komunitas. Mereka menjadi pemimpin, ada yang menjadi fasilitator hingga mentor bagi anggota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk berkontribusi dan memberi dampak. Namun dalam memilih komunitas, perempuan tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai dan juga tujuan pribadi. Di mana komunitas yang baik, pendengar, ini adalah komunitas yang mampu memberikan manfaat positif. Ya, mampu memberikan manfaat positif, kemudian mendukung perkembangan diri, serta menjaga lingkungan yang sehat, dan tentunya saling menghargai. Iya, pendengar, pada akhirnya komunitas yang diminati perempuan sangatlah beragam. Jadi tergantung pada kebutuhan, minat, dan juga fase kehidupan masing-masing. Yang terpenting, komunitas tersebut mampu menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inspiratif. Dengan bergabung dalam komunitas yang tepat, para perempuan tidak hanya berkembang secara pribadi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.

Inilah sekolah anak percaya diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, tapi yang mengganggu, Bu?
1: Iya.
0: Tapi yang mengganggu?
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi? Menrong bulo. Nah, selain itu apa lagi? Selain menrong bulo apa lagi?
3: Itu
0: aja. Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezki.
0: Rezki yang mana orangnya?
3: Nah.
0: Oh, ini Rezki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja ki. Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja.
3: Dari mama.
0: Udah dimarahin aja kayak dia. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ki bapak. Kalau enggak sekolah ki, apa kita bikin?
3: Nih.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Main bola. Bola tangkis. Itu aja. Apa hobinya kah, Dhani?
3: Main bola.
0: Main bola dia. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola di saja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu di saja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Nggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Menyapu. Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dan anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan.
0: Rizwan, umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Taris. Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Okay. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
4: Satunya
3: ini.
0: Oh, enggak tahu. Jadi bahagia dia di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
4: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya Bu ini, ya. Sejak kapan Bu terbentuknya Sekolah SAPD ini?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
4: Iya.
5: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
4: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini Sekolah SAPD?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
4: Korban kekerasan, ya.
5: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
4: Karena
5: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
4: Yeah.
5: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
4: yeah,
5: sampai SMA.
4: Yeah.
5: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.

0: mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar, terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya. Yeah. Kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
1: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
0: Iya. Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
1: oh,
0: bisa
1: dari,
0: memahami.
1: Oh, dari, ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, Bu? Yeah.
2: Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
0: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
1: Betul.
0: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan. Iya. Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
1: Betul.
0: Bahkan punya minat juga yang sama, yang bisa dia kembangkan.
1: Artinya diberi kesempatan, Bu, iya, untuk mengembangkan diri di sini.
2: Iya. Iya. Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
0: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya, kan?
1: Baik.
0: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan, bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
1: Betul.
3: Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Teratan tara bola pabiarsa, gending sesetro sepon tangki gunung mantuk ampon kepiarsa. Datretan Abah Suni Putra Setia sesana Jeki Asmara, Mbak Yuni Pamekasan siampon apek tagi pur tangki. Tar sesetro sepon, beten golep badi nyapai binggang atretan Mbak Yuni. Ngereng, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ding-ding Madura.
3: Ding-ding Madura. Mantap teretan.
2: Mantap teretan.
3: Ada saya Le Halili.
2: Alhamdulillah saya kelega.
3: Pangeran.
2: Oh Pangeran buka bu. Sepon kula kelega.
3: Kapora dan Liling.
2: Madarama. Ketipun apa?
3: Kong langkong. Satu jekanja. Siampun pada. Asar mano agabung. Satu jo. Nyona sapora kak dito. Benika kak gabunga. Kala sedek.
2: Kala sedek kasih ngode.
3: Kala sedek ki.
2: Ki.
3: Kasih ngode.
2: Meres.
3: Kak Jeki. Unika nika.
2: Ki.
3: Kala kak Evi. Ampun kala sedek.
2: Kala sedek ki.
3: Eki dikel pokok Epon. Bersalamat.
2: Meres.
3: Kencer bersalamat.
2: Amin.
3: Lajeng parto boten. Serepon bosro ampon sempet. Diker matur sakal langkung dari.
2: Saya balik Epon.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding Madura. Lakaran mantep ungu. Binggeng apa berapa sirah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding ding Madura.
3: Kiat mantap lebur.
2: Oh ni kagak lekel.
3: Kau saya kapas tang di kacau.
2: Kicar yang para pada suara nak ya.
3: Sebut nyambur lekar. Monorekon dan ego nyambur.
2: Ni kasih lepas. Kiat para
3: pengangka bulu buru kau.
2: Kiga.
3: Orang di depan tuan ni kong.
2: Lah kerana kaposang ngejat monteng sepo.
3: Kerengkonnya apa bukel buah?
2: Sami juga mau tak bukel buah, tak kiranya apa ke?
3: Bapak ada ke?
2: Ada kalau bukel buah juga nih ke? Entah akel buah, sombong.
3: Bapak thar berada cak?
2: Sombong.
3: Ada ke?
2: Sombong.
3: Natal di jaki. Luki nape kini ko? Ada.
2: Sombong juga.
3: Siapa si Lenteng berjaya?
2: Si Lenteng berada teratan Evi.
3: Siapa?
2: Evi.
3: Evi. Pon kelangkong dia.
2: Besok cukup pon.
3: Tak nengjeng nengjeng.
2: Ongki. Ongki pon kesal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi kengah teratan kelekeh berwasira. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ding-ding Madura.
4: Lakar mantep ongku Mas Hari.
2: Evi.
4: Evi sebudak lantang Mas Lili.
2: Evi.
4: Gendingnya budak apa?
2: Gendingnya segeng bingkeng nih kak. Bada gending lanjalan. Lanjalanan.
4: Pak sini kak.
2: Lanjalanan kak. Mayu lencelenan
4: terus
2: entara mak kakak katoku emas
4: melia kalong jenika
2: mojo nua etare mak kakak mon pangistona pokok tika kakak Cek minta beres. Ya. Bon, ki kan tepak saya gini.
4: Ki tepak.
2: Ki bon, Vi.
4: Oke. Salam ki. Cepat damai terakhir menurut panjenengan. Selamat bertugas dan berada sehat ki.
2: Amin, amin, amin.
4: Bukan pada Mbak Yuni. Bukan hor. Ayo bukan hor masuk.
2: Ki ya, sarin jalan.
4: Oke.
2: Terus?
4: Dekat Pak Kana buruh kelakor. Kira buruh?
2: Kira ke
4: juga kelakor.
2: Kesoan.
4: Okay, kesoan. Pada juga pada Mesirah. Jeffrianto.
2: Oh, Jeffrey.
4: Pak Nor gabungan Pak Nor. Tak bisa masuk Pak Nor. Juga pada
2: Dapat saya dah.
4: Untuk tu aja nak.
2: Ya, satu aja nengah nengah.
4: Mungkin ni cara saya editing ni kan.
2: Mungkin ni kau ni bengi.
4: Cuci cuan ni editing ni kan.
2: So, terus kau ni kan.
4: Kepuan kelangkong atas betul.
2: Oh, saya pelik kepuan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengi ngah teratan Evi berapa saya assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting kenting lah tu.
5: Aduh, cik mantap.
2: Asuh. Semua cak mantep kena, aduh, cak mantep ke, ngadus omku.
5: Cak beri ke pasar lenteng. Duh, mak ngerantong gue nanti. Aduh, Evi tinggal lirik sambil ngisem. Mak kecal tong nanti nanti.
2: Masuk, Pak Eko.
5: Genting itu kan apa anak sendiri?
2: Genting dan jelenan. Napalan jalan, napalan jalanan. Ini kan bacaan dan jalanan bolan ni kan. Okey. Kan ni kan. Ni kan saya nak gelu. Katuara. Katuara.
5: Katuara. Eberan monumen.
2: Okey. Yang penting nasi dari katuara.
5: Ini. Mun katuara demor masuk tumen.
2: Mun katuara bera masuk Pamekasan.
5: Pamekasan. Iki salama sepetan aturan tidak kancinan selamat lepas itu juga
2: untuk
5: kita pun Paleman di studio jaga kompok perannya selamat
2: amin
5: arah merintang dan agak dito
2: amin ya rabbal alamin
5: iki beri kelek ke beri doin mesin juga beri dewa surali
2: leras
5: ke atas ini juga
2: beri thank you leras tebebon
5: Siti sebenarnya kiranya, Mbak Dewi sebenarnya dari Tuhan. Bintang Pak Hor tak berlupa yang bisa gabung.
2: Thank you.
5: Mator saya langkong atas
2: betul. Saya boleh kepon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang yang terhadap si dari Katuara Barak, thank you. Berapa saya rasa yang bingkang nikah, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum Bang Hadidi.
2: Ing kenting matur.
6: Ing kenting matur mantep kok.
2: Sarang.
6: Asa kenis.
2: Oh, nis. Sae, panjenengan.
6: Alhamdulillah, menapi pun halili ke tinapak.
2: Sae juga sami sareng panjenengan.
6: Alhamdulillah. Kenting apa apaan?
2: Kentingna, kenting segeng bingkang dan jalanan. Amin. Amin ya rabbal alamin.
6: Kan mendapat besar. Mendapatkan. Kan mendapat Pak Bukusman sedemi selangki. Kan benda saya benda gigi. Kan satu aja lah kan gigi.
2: Enki.
6: Kita sebut dan semua lagi.
2: Sa balik telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong juga thank you de Bang Nizar. Sampun alengki, malam mangken thank you kakek Boye penelpon sekeng bingking atau pas terakhir. Malam mangken dalam acara ding kending Madura semang lebar atena pamirsa. Ternyata sedari manding katuara bare lenteng beratratan kelegah pangeran bukabu sampun sapa sambutan kala malam manggen nika kenting sekeng bingkeng tantana bade lancelenan iki setan tuepon dari rahwia sarang tretan sahrawi Kelenengan pon Sri Kandi. Thank you seperti mangle perhatian pemirsa setejina emalem mangken. Matur sakalengkong dak setejina pemirsa. Se salaki se pemirsa aki. Ngering nika kending sekeng bingkeng. Pemirsa aki dimin arang sareng.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa, di lembar yang kedua di bulan Juni 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya, Halili, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, baik benar, senang sekali saya Sutikno kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran ya, yang mana di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan pengajian murotal yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema Benteng Penyelamat. Bahwa setiap manusia tujuannya adalah keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan, manusia butuh benteng. Benteng penyelamat diri dari gangguan-gangguan yang akan mengancam keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqomah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana, tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui. La yas'aduha illa al-mukhifun. Tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'uda, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban. jalannya ringan. Nah tentu kita penuh apa timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffina ana amral musqalin?" Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, "Na'am, ya. Saya punya makanan untuk dimakan hari ini." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. Iya, saya punya. Rasulullah bertanya lagi, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa setelah besok? Sahabat itu menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa." Kemudian Rasulullah bersabda, "Law kana indaka tu'amu thalathati ayyam kunta minal muskalin." Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskolin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari. Punya makanan cukup 3 hari. Itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya stok jagung berapa kilo. Kita punya uang. Kita punya uang di bank. Kita punya uang di dompet. Kita punya emas. Kita punya banyak ikan. Kita punya banyak lauk pauk. Banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah boleh, dan itu pahala besar. Man sya'ali ya'iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia, karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban, hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50.000, syukuri yang 50.000 itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukuri itu, karena walaupun sederhana, kelak ringan kita tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat. Yang wawailus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wawailus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid. Senang ibadah di masjid. Solat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah iktikaf di masjid, membaca Quran, zikir, solat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir ke masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu selain membentengi dari gangguan setan, juga sebagai penenang hati. Orang yang senang berzikir, hatinya tentram, damai, pikirannya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling ringan itu adalah berzikir. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Zikir itu bisa di pasar sambil berzikir boleh, di masjid boleh, di musala boleh, Di rumah-rumah boleh, di jalan boleh, sambil mengemudi boleh, tidur-tidur boleh, berdiri boleh, telentang boleh, duduk jongkok boleh berzikir itu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, silakan. Punya wudu boleh, tidak punya wudu boleh. Zikir pakai suara keras boleh, namanya zikir jali. Zikir di hati boleh, namanya zikir khafi boleh. Jadi ibadah yang paling ringan adalah zikir. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tasbih subhanallah, subhanallah boleh. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Pakai lafzul jalalah Allah, Allah, Allah saja boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling ringan, kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun saja. Makanya sabda Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu-waktu yang tidak diisi dengan zikir. Jadi nanti orang-orang penduduk surga itu menyesal ketika melihat buku-buku amalnya itu banyak yang kosong, tidak diisi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan waktu ini berjalan diisi dengan kebaikan, setidaknya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, menjemput Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir jali, zikir dengan suara keras, atau zikir khafi, zikir dengan hati saja, boleh-boleh saja. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, benteng yang ketiga adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu berarti telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Jadi orang ahli Al-Quran itu tidak bisa digoda oleh setan, tidak bisa dijerumuskan oleh setan ke jalan yang menyesatkan. Orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya di sebuah riwayat ditanyakan, Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat golongan. Jadi ada empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan urutan pertama adalah talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi mumpung masih hidup, apalagi bulan puasa seperti sekarang ini, ayo kita isi waktu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf pahalanya 10. Kalau sambil tadabur makna, memikirkan maknanya, maka satu huruf pahalanya 50. Kalau di bulan Ramadan, al-hasanatu fi itu bi alfi hasanatin fi masiwah, dilipat 1000 kali lipat. Jadi kalau satu pahat amal baik dilipat 1000 kali. Kalau baca Al-Quran satu huruf 10 kali, pahalanya 10 dikali 1000, 10.000. Kalau sambil tadabur makna, berarti 50 satu huruf pahalanya dikali 1000, 50.000. Itu satu huruf. Apalagi kalau satu juz, apalagi kalau khatam, itu kehebatan membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu telah membentengi dirinya dari gangguan setan, dan orang ahli Quran itu ada termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Empat golongan yang dirindukan surga. Satu, orang yang ahli Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang as-sha'imina fi syahril Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Tidak suka ghibah, tidak suka adu domba, tidak suka berkata jorok, tidak suka berkata hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu hafizul lisan, dirindukan surga. Dan yang keempat adalah wamut imil jian, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah, Ramadan ini yuk kita bersedekah. Karena orang lapar berpuasa sehari, kita memberi makanan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga. Mut'imil jian. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang memberikan makanan untuk buka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi misalkan kita ngasih kurma atau ngasih buah-buahan atau ngasih es campur, ngasih kola kepada orang tetangga-tetangga kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi yang telah diberi sedekah oleh kita itu. Jadi mumpung bulan puasa ini, ya kita amalkan itu. Satu, kita suka baca Al-Quran. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita jaga lisan kita. Yang keempat, kita suka bersedekah, memberi makanan orang-orang yang berpuasa, baik diantarkan ke rumah-rumahnya atau ditaruh di musala-musala atau di masjid-masjid, agar menjadi takjil, menjadi hidangan puasa bagi orang-orang yang berpuasa, agar kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang telah memakan sedekah kita itu. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada pembahasan awal, bahwa tema kajian pada kesempatan hari ini adalah benteng penyelamat. Kembali kepada sabda Rasulullah tadi, bahwa jalan menuju surga ini ada jalan-jalan terjal dan tidak mungkin atau sulit untuk dilintasi kecuali orang yang ringan bebannya. Artinya orang-orang yang tidak mencintai dunia. Makanya agar kita menjadi orang selamat, mari kita bersihkan hati. Bersihkan hati agar hati kita tidak cinta dunia. Cinta dunia itu bukan tidak boleh usaha, bukan. Tapi jangan gantungan hati kepada dunia. Jangan cinta dunia. Jangan mencari dunia hanya untuk berfoya-foya saja. Jadi tinggalkan cinta dunia, itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri dari gangguan setan, dari gangguan syahwat. Lepaskan diri dari cinta syahwat dan bentengi diri dari gangguan setan. Bagaimana cara membentengi dari gangguan setan? Itu tadi dengan tiga perkara. Yang pertama, ayo cintai masjid. Sering hadir ke masjid, i'tikaf di masjid. Bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngaji ilmu, bisa zikir, bisa sholat sunnah dan lain sebagainya. Dengan hadir di masjid, berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Setan tidak akan mampu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang kedua, bentengi diri kita, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir apa saja? Zikir lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah, istighfar, tasbih, tahmid, salawat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentengi diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal satu hari satu juz. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Dan orang-orang yang ahli Al-Quran kelak di kuburan akan menjadi temannya. Quran akan menjadi sahabatnya. Dan kelak di padang mahsyar, Quran akan menjadi sahabatnya. Kelak di yaumus sirat, di hari titian amal, di hari titian itu, maka Quran akan menjadi pelindungnya. Makanya ayo mulai hidup di dunia ini cintai Al-Quran, agar Al-Quran akan menjadi sahabat kita kelak ketika kita wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil wa yaumil qiyamati rafiqa wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Mudah-mudahan Al-Qur'an akan menjadi sahabat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama, menjadi apa pedoman hidup bagi kita bersama agar kita menjadi orang yang selamat fit dunia wal akhirah, kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila tariq tariqil anbiya wa tariqil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
2: Your mother.
1: Yes, well done.
3: Who should I give?

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Modus daripada tersangka menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang, namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan.
2: Diberhentikan sementara oleh BPN karena hasil sidak tempo hari ketika dapur ini belum memenuhi syarat sarana prasarananya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Rabu 3 Juni. Saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, ditetapkan seorang perempuan sebagai tersangka. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKM, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
1: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 315 juta rupiah.
4: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
3: Kasus penipuan berkedok paket umroh murah tidak hanya merugikan jemaah, tetapi mencoreng citra penyelenggara umroh resmi. Pelaku usaha travel berizin pun mengaku terganggu karena kepercayaan masyarakat ikut terdampak. Supriyadi melaporkan.
5: Maraknya kasus dugaan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh di sejumlah daerah dinilai mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi dan berizin. Leader agen Armina Reka Perdana wilayah Sumenep Ahmad Sutikno mengaku prihatin dengan masih adanya praktek penawaran umroh murah yang berujung merugikan jemaah. Menurutnya, sebagian masyarakat masih mudah tergiur paket berbiaya rendah tanpa memperhatikan kelayakan layanan yang ditawarkan. Tikno menjelaskan saat ini biaya umroh yang wajar berada pada kisaran 30 juta rupiah hingga 35 juta rupiah. Dengan kenaikan harga tiket pesawat dan berbagai kebutuhan perjalanan, calon jemaah perlu waspada apabila menemukan penawaran jauh di bawah harga tersebut.
6: Karena orang kan datang dengan minta murah, tapi pengen lama di sana, tidak tahu kondisi di sana maksudnya. Wah, harga tiket sudah naik dan kalau di bawah standar itu 30-35 itu ya harus waspada dan kita juga harus tetap mengikuti arahan dari Kemenag yaitu 5 pasti.
5: Pihaknya menegaskan untuk menghindari menjadi korban, masyarakat harus memastikan 5 aspek utama sesuai arahan Kementerian Haji dan Umroh yakni legalitas travel, tiket pesawat, hotel, visa, dan jadwal keberangkatan. Diharapkan meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan kasus umroh bermasalah, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara umroh yang menjalankan usaha secara profesional dan sesuai aturan.
3: Berikut pernyataan harapan masyarakat tentang antisipasi penipuan berkedok umroh murah.
7: Nama saya Taufik dari Sumenep. Belakangan ini ada ramai lagi terkait dengan gagalnya berangkat sejumlah jemaah umroh. Jadi ke depan masyarakat harus lebih jeli lagi dalam memilih travel umroh. Dan semoga kasus-kasus yang seperti ini tidak terulang lagi.
8: Hindari terburu-buru mendaftar hanya karena melihat iklan di media sosial. Dan waspada jika ada penawaran umroh yang biayanya jauh di bawah standar.
9: Saya Budi di Sumenep, benar harus waspada. Dulu saudara saya pernah tertipu oleh travel fiktif. Setelah ditelusuri, ternyata tidak mengantongi izin. Modusnya berkedok umroh dengan menawarkan promo sangat murah. Akhirnya terjadi penundaan, berangkatan berulang, dan ternyata penipuan berkedok umroh.

0: Modus lama yang terus berulang, kejahatan tidak pidana penipuan perjalanan umroh menjadi topik komentar hari ini, ditulis dan dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar, kasus penipuan perjalanan umroh kembali mencuat. Kali ini kepolisian Resort Pamekasan menahan tersangka dalam perkara dugaan penipuan umroh yang merugikan sejumlah calon jemaah. Sebelumnya pada tahun lalu, aparat kepolisian juga menangkap pemilik biro perjalanan umroh di Kabupaten Sumenep setelah menerima laporan dari para korban yang tak kunjung diberangkatkan dan gagal memperoleh pengembalian dana yang telah disetorkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan berkedok perjalanan ibadah masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Modusnya nyaris sama. Dari waktu ke waktu, pelaku menawarkan paket umroh dengan biaya relatif lebih murah, menjanjikan jadwal keberangkatan tertentu, lalu meminta pelunasan pembayaran. Namun ketika waktu keberangkatan tiba, berbagai alasan dikemukakan untuk menunda perjalanan. Pada akhirnya, jemaah tidak diberangkatkan dan uang yang telah dibayarkan sulit bahkan tidak bisa dikembalikan. Ironisnya, kasus serupa terus berulang meskipun telah banyak pelaku yang diproses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan masih rendahnya literasi sebagian masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah yang terpercaya. Keinginan kuat umat Islam untuk menunaikan ibadah ke tanah suci seringkali dimanfaatkan pelaku. Tidak sedikit calon jemaah yang tergiur dengan promosi biaya murah tanpa melakukan pengecekan mendalam terhadap legalitas, rekam jejak perusahaan maupun kepastian jadwal keberangkatan. Padahal, ibadah umroh bukan hanya soal niat, tetapi juga menyangkut aspek administrasi dan perlindungan konsumen yang harus diperhatikan secara cermat. Karena itu upaya penegakan hukum saja tidak cukup. Edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan media massa perlu bersinergi memberikan pemahaman tentang cara memilih biro perjalanan yang legal dan kredibel. Masyarakat juga harus dibiasakan untuk memeriksa izin usaha, meminta dokumen resmi serta tidak mudah percaya pada tawaran yang tidak masuk akal. Di sisi lain, pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah harus dilakukan secara berkelanjutan. Deteksi dini terhadap indikasi penyimpangan dapat mencegah munculnya korban dalam jumlah besar. Setiap laporan masyarakat juga harus ditindaklanjuti dengan cepat agar kerugian tidak semakin meluas. Kasus di Pamekasan dan sebelumnya di Kabupaten Sumenep hendaknya menjadi pelajaran bersama. Jangan sampai keinginan menjalankan ibadah justru berujung pada kerugian finansial dan kekecewaan mendalam. Kesadaran masyarakat, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci untuk memutus mata rantai penipuan umroh yang terus berulang dari tahun ke tahun. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id dan YouTube kami, aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain, sebanyak 23 SPPG Bangkalan per 2 Juni diberhentikan sementara. Mayoritas akibat instalasi pengolahan air limbah IPAL. Miftahul Umar melaporkan.
2: Penerimaan peserta murid baru sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Bangkalan tahun 2026 dilaksanakan melalui dua tahapan secara online. Tahap pertama adalah SPMB utama, sementara tahap kedua dibuka khusus bagi sekolah yang belum memenuhi kuota pagu, sehingga memberi kesempatan tambahan bagi siswa yang belum terakomodasi di sekolah pilihan mereka. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menjelaskan, mekanisme dua tahap ini merupakan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Tahap utama dilaksanakan serentak, sedangkan tahap pemenuhan pagu dibuka setelah ada laporan dari sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Dengan begitu, siswa yang belum tertampung tetap memiliki peluang.
3: SPMB online utama untuk memenuhi pagu tersebut. Bagaimana dengan sekolah yang tidak terpenuhi pagunya? Itu nantinya Dinas Pendidikan melakukan permohonan dan pelaporan kepada BPPMP Jawa Timur untuk membuka SPMB kedua di luar SPMB utama.
2: Selain itu, menurut Muhaimin, tahun ini terdapat kebijakan baru terkait domisili. Dinas Pendidikan tidak lagi menerima surat keterangan domisili sebagai syarat pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktek pemalsuan dokumen yang sebelumnya marak terjadi. Sebagai gantinya, sistem SPMB online kini mewajibkan menyertakan titik koordinat domisili yang langsung terintegrasi dengan platform. Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Ancaman kekeringan ekstrim mulai diantisipasi, BPBD Sampang menyiapkan langkah strategis. Informasinya disampaikan oleh Hairul Umam.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan berbagai langkah menghadapi potensi kekeringan ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur melalui pengajuan proposal bantuan berupa tandon air untuk mendukung distribusi air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, tandon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu suplai air di wilayah yang mengalami krisis.
5: Untuk tandon air, karena kita hanya sifatnya hanya menyalurkan bantuan dari provinsi. Kalau masalah tandon air apa itu tergantung dari provinsi. Kalau kita dapat dari provinsi, kita salurkan ke masyarakat seperti itu.
4: Ia menyebut kemarau tahun ini diperkirakan tergolong kemarau kering atau ekstrim berbeda dengan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami kemarau basah. BPBD memastikan kesiapan distribusi air bersih akan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak kekeringan tetap mendapatkan layanan air secara cukup dan berkelanjutan. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: BPS Sumeneb merekrut petugas tambahan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Informasinya disampaikan Muhammad Ali.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumeneb menambah jumlah petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pada bulan Juli ini. Kepala BPS Sumeneb Handoyo Wijoyo mengatakan, penambahan petugas dilakukan karena cakupan pendataan tahun ini jauh lebih besar dibanding sensus sebelumnya. Target pendataan mencapai sekitar 90 ribu usaha. Menurutnya, sebelumnya BPS telah memiliki sekitar 900 mitra statistik yang direkrut pada akhir 2025 untuk berbagai kegiatan survei dan pendataan rutin. Jumlah tersebut masih kurang untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang juga mencakup sektor pertanian dan wilayah kepulauan. Handoyo menjelaskan, proses rekrutmen tambahan telah melalui tahapan administrasi, seleksi kompetensi hingga wawancara.
7: Dari setiap calon bos, dari tiga tahap itu, maka itu akan dilakukan penandatanganan fakta integritas karena di secara online sudah pelaksanaannya tinggal klik atau submit namanya. Kalau dulu mungkin harus tanda tangan datang semua berduyun-duyun ke kantor BPS, kalau sekarang tinggal submit klik berarti sudah menyetujui secara fakta integritas perjanjian di dalamnya dibaca oleh mitra, maka setelah submit dia bersedia terintegrasi dengan BPS.
6: Ia menambahkan, hasil seleksi tambahan petugas sensus diumumkan pada akhir Mei 2026 sebelum mengikuti pelatihan pada awal Juni. Petugas nantinya akan diterjunkan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah yang akan kembali ke Indonesia agar tidak membawa air zam-zam dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Adul Anam mengatakan, air zam-zam yang ditemukan berisiko disita dan menghambat proses pemeriksaan di Bandara Arab Saudi. Selain melanggar ketentuan, koper yang terdeteksi membawa air zam-zam harus dibongkar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, kebutuhan air zam-zam bagi jemaah terpenuhi melalui distribusi resmi yang disiapkan pemerintah. Sebanyak 44.080 paket air zam-zam telah disediakan sesuai jumlah jemaah dan petugas haji yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan NTT. Setiap jemaah akan menerima jatah air zam-zam melalui mekanisme distribusi yang ditetapkan di masing-masing daerah. PPIH Debarkasi Surabaya berharap seluruh jemaah mematuhi aturan tersebut dan dilarang dalam penerbangan internasional membawa-bawa barang yang mengandung cairan sehingga proses kepulangan ke tanah air berlangsung lancar, aman, dan nyaman.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Klub AK Alton Pamekasan berhasil meraih 6 medali di kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya. Familia melaporkan.
1: Kontingen klub atletik AK Alton Pamekasan berhasil membawa pulang 6 medali dalam kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Perolehan tersebut terdiri atas 4 medali perak dan 2 medali perunggu yang diraih oleh para atlet pelajar dari berbagai sekolah. 4 medali perak masing-masing diraih oleh Reza Nawang pada nomor 400 meter putra dan lompat jauh

0: menit 51 detik, ternyata 50 detik.
1: Kita kan gak ada target lah, kita gak ada target untuk medali, tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit. Limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik. Dan atlet itu proyeksi juga untuk U2 SN SMA gitu mbak, bagi kami memuaskan.
0: Reksi menambahkan peningkatan performa yang signifikan ini menjadi modal berharga bagi para atlet muda Pamengkasan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi berkala akan tetap dilakukan agar konsistensi prestasi ini bisa terus terjaga pada ajang-ajang berikutnya.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa menghubungi telepon 0328-662-317, email rri@yahoo.com. Dari Lantai 1, Rup Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Yu bersama kerabat kerja pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Trivia Piala Dunia.

Bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

Ya, 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, tentunya Sampang Pagi ini kembali hadir menemani Anda. Edisi Rabu di lembar ketiga di bulan Juni 2026. Semoga semuanya senantiasa tetap diberikan kesehatan ya, pastinya semangat dan juga sukses selalu untuk Anda semuanya. Baik, pendengar, di Sampang Pagi ini saya akan menghadirkan, nanti akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda semuanya dari beberapa wilayah, tentunya dari kawasan Sampang dan juga Bangkalan ya. Nanti juga akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya warta berita dari Pro 3 RRI tepat jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan saya awali dulu untuk informasi di Sampang Pagi ini dari perakiran cuaca dulu ya untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik pendengar, informasi perakiran cuaca BMKG Jawa Timur bahwasanya untuk wilayah Sampang untuk hari ini akan terjadi cuaca cerah berawan, sedangkan Bangkalan akan terjadi cuaca berawan. Sumedep ini beda dengan beberapa wilayah di Madura ya, di mana untuk hari ini Sumedep akan terjadi cuaca cerah ya, Pamekasan berawan. Nah untuk suhu sendiri di kawasan Sampang ini mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius ya, Pamekasan 26 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kabupaten Sumedep itu dengan cuaca cerah, suhunya sendiri mencapai 26 hingga 31 derajat Celcius. Bangkalan ini mencapai cuaca suhu mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius. Nah, itu pendengar, informasi terkait update cuaca di kesempatan hari ini, edisi Rabu di tanggal 3 di bulan Juni 2026. Tentunya bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas, apalagi yang akan melaksanakan aktivitas luar ruangan, tentunya tetap selalu waspada dengan kondisi cuaca yang sangat panas atau cerah untuk kesempatan hari ini. Pastinya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

0: Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
2: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.